0: adanya Keljo, Tom Radio, hayal jadi nyata. Selama kehidupan kalian nih yang sekarang lagi kalian jalani, ada gak sih khayalan yang sedang pernah kalian rangkai? Khayalan yang pernah kalian rangkai itu jadi nyata, Tom Radio, ada gak sih Tom Radio? Ya, ada yang bilang menghayal aja gak apa-apa, setinggi-tingginya katanya gitu ya. Menghayal kan gratis, gak bayar. Ada juga yang bilang jangan menghayal terlalu jauh, terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Kalian tim yang mana nih, Tom Radio? Berhayal aja dulu ya, terus dilanjutkan sama usaha dan juga doa. Atau cuman sekedar berhayal aja, toh kan gratis. Nah, gimana nih soal hayal-hayal? Kalau Dera sih, berhayal itu bagian dari impian kali ya. Kita kan pasti gak mungkin lah kalau kita tuh berhayal yang buruk-buruk. Berhayal yang sesuatu hal yang merugikan gitu, gak pernah. Pasti kita berhayal itu yang indah-indah, yang baik-baik, teman-teman, sesuatu yang membuat kita bahagia, pasti gitu ya. Kalau sudah berhayal berarti ada upaya dong ya, dan habis berhayal diaminin gitu, teman-teman, doa aja. Biar ya mungkin suatu hari, gak sekarang, mungkin suatu hari jadi suatu kenyataan yang bisa kita syukuri, Tama Produa, ya. Tapi yang pagi-pagi berhayal, jangan lupa ini udah di jam 7 lebih 16 menit, matahari juga semakin tinggi. Jangan sampai jam segini belum sikat gigi, Tama Produa. Ayolah, bangunlah, beranjak dari tempat tidur ya, keluar dari kamar kalian, coba nikmati suasana pagi hari ini. Sayang sekali kalau cuma di kamar aja, jendela juga belum dibuka. Ayolah, ayo nikmati oksigen gratis ini, teman Prodiwa. Karena ini bagian dari hal yang harus selalu kita syukuri dimanapun, kapanpun ya. Karena sayang sekali kan kalau pagi-pagi gini tuh ya cuman di kamar aja. Prodi Olok Semawe, teman terbaik kamu, masih dengan koleksi lagu-lagu pilihan di pagi hari ini.
1: Mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Dila warta berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup dengan inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk...
3: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan berbagai inovasi teknologi lingkungan yang dipamerkan dalam Envirotech 2026 dapat dimanfaatkan selama memenuhi baku mutu dan standar lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MBG.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani, melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
4: Panen jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.600 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, bahkan lebih banyak di tahun kemarin. Bagaimana selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini adalah jumlah yang paling banyak.
3: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula Dahal Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
6: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi ini kenapa kita sosialisasikan mengenai ini. Di luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
5: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
7: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
5: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera.

0: akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi. Tanah suci dapat yang berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Taman Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini juga ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di tanah suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari tanah suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Negara untuk Indonesia. Rudy.
0: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Carolus Jang melaporkan. Mikael.
2: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 Embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Shah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
3: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Kemudiannya kita ini mungkin tengah dua-dua kita kemudiannya. Rukun haji, rukun haji sudah selesai semua kok. Ya, alhamdulillah sesuai aja kalau kita ada jalan-jalan.
2: Ia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI Indonesia.
0: Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
4: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
5: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan tahun. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang apa namanya sebelum dan sudah apa namanya harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibanding yang tahun kemarin.
4: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan. Kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bagaimana dengan pagi ini? Selamat pagi dan semangat pagi pendengar, selamat hari Minggu. Ya, ada yang masih rebahan dengan alasan memang ini adalah hari yang paling ditunggu, hari yang paling dinanti, dimana kalau Senin sampai Jumat bahkan sampai Sabtu gak akan bisa menikmati waktu rebahan yang berkualitas. Ya, dimanapun Anda berada, yang masih betah di balik selimut atau mungkin yang sudah siap-siap untuk jogging pagi mengitari Waduk Kota Lhokseumawe atau juga

Selamat pagi juga untuk Anda yang baru aja mau tutup mata. Kenapa? Karena begadang. Tadi malam kan nonton bola. Dan jadwal pertandingan bolanya juga sekarang udah makin sering ya. Mulai dari jam 2 pagi tadi ada ya. Namun untuk jadwal lengkapnya, jadwal pertandingan Anda bisa lihat semua pertandingan. Jadwalnya itu lengkap ada di laman resmi kami, rri.com.

baru saja pukul 5 sampai dengan pukul 7 lebih 15 menit tadi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta yang menyiarkan FIFA World Cup 2026 dan siaran yang juga dirilai oleh Pro 1 seluruh Indonesia. Brazil melawan Maroko dengan skor 1 sama. Jadwal pertandingan berikutnya, pendengar, nanti pada pukul 8 sesaat lagi.

Iya, sesaat lagi pukul 8 ya, kita akan juga bisa menyaksikan pertandingan negara selanjutnya di grup C. Haiti featuring versus Skotlandia. Nah, ini berbeda ya. Kalau tadi pertandingannya berlangsung di Stadion New York di New Jersey, kalau yang jam 8 pagi ini akan berlangsung di Stadion Boston. Ya, masih dari grup C, namun Anda bisa mengikuti perkembangan berita-berita mulai dari skor, kemudian juga berita terkait Piala Dunia 2026. Langsung kunjungi laman resmi kami rri.co.id. Jadi untuk minggu 14 Juni ini ada 4 pertandingan. Mulai dari jam 2 dini hari tadi, Qatar melawan Swiss di Stadion San Francisco. Kemudian Brazil versus Maroko di Stadion New York. Kemudian Haiti versus Skotlandia di Stadion Boston. Dan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Australia versus Turki di Stadion Vancouver. Wow, ada 4 pertandingan, sama juga ternyata dengan besok yang juga kita akan menyaksikan 4 pertandingan mulai dari pukul 12 malam, Jerman versus Curacao. Kemudian pukul 3 dini hari, Belanda versus Jepang. Pukul 6 pagi, Pantai Gading versus Ekuador. Dan pukul 9 pagi, Swedia versus Tunisia. Ya, siapa yang sudah punya jagoan ya? Kalau kemarin Yuna sudah bertanya kepada banyak sih ya, dari keluarga juga dari teman-teman, ada yang sudah punya negara jagoan masing-masing. Ada yang sudah menjagokan Spanyol, ada juga yang sudah punya jagoan yaitu

gagahnya Amerika Serikat kemarin. Akankah Anda berpindah ke negara lain? Pasti tidak lah ya. Pasti punya jagoan masing-masing. Dan biasanya di pertandingan satu ke pertandingan selanjutnya itu ada yang berbeda gitu. Jadi performa dari masing-masing pemain bisa jadi turun, bisa jadi naik gitu. Tapi yang pasti ya, banyak sekali UMKM dan juga warung-warung kopi yang semakin ramai.

Baik pendengar, Yuna akan segera kembali untuk Anda. Jangan lewatkan pada pukul 8 pagi. Seperti biasa, Yuna akan hadirkan info cuaca bersama BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh.

0: pagi ya, selain waktu yang ditunggu untuk bisa rebahan sepuasnya, ternyata hari ini juga menjadi hari yang paling ditunggu karena bisa nikmati wisata-wisata yang ada di daerah kita. Kalau tempat wisata favorit juga pasti punya lah ya. Yang paling favorit karena dekat, yang paling favorit karena terlalu bersih, atau jangan-jangan favorit karena gratis. Iya, karena memang gitu ya, menurut Yuna pribadi, kalau misalnya tempat wisatanya bagus tapi pengelolaannya kurang bersih, itu juga pasti membuat minat wisatawan kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya mau tempat wisatanya banyak pengunjung, selain bersih juga harga yang dijual, makanan-makanan yang ada di sana tuh jangan dinaikkan terlalu banyak gitu. Misalnya kayak mie instan, biasanya 10.000 ya jadi 12 lah, jadi 15 lah gitu. Jangan lebih dari itu. Ya, karena banyak yang bilang juga misalnya berapa harga mie instannya, 18 atau 20.000, wajar lah tempat wisata. Sebenarnya satu hal yang wajar ketika harganya masih masuk akal gitu, masih ngotak ya. Kadang-kadang kalau udah sampai lebih dari, misalnya mie instan pakai telur gitu, kok bisa sampai 25.000 gitu kan. Nah itu jadi hal yang menjadi pertimbangan ketika kita menuju ke satu tempat wisata adalah tempatnya yang bersih, kemudian juga fasilitas yang disediakan itu juga sangat berpengaruh. Fasilitas seperti toilet, musola, terus apalagi? Tempat sampah juga sih, itu begitu penting sebenarnya supaya tempat wisata kita tetap terjaga kebersihannya. Jadi untuk pengunjung ya, jangan biasakan buang sampah sembarangan. Ya, sesaat lagi kami akan hadirkan info cuaca untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung atau juga yang saat ini sedang menuju tempat wisata. Semoga selamat sampai dengan tujuan, dan kita akan coba mengetahui seperti apa update info cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster yang bertugas di pagi hari ini. Ya, kita juga akan mengetahui info cuaca untuk Anda yang ingin berlibur bersama dengan keluarga. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loks Mawe, dan kita masuk dalam info cuaca edisi hari ini 14 Juni 2026.
1: Info cuaca.
0: Baik pendengar, di ujung telepon Ricky sudah terhubung bersama kita untuk memberikan perkiraan cuaca, info update di pagi sampai dengan sore hari nanti. Assalamualaikum, selamat pagi Ricky.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Baik, ini belum tidur atau baru mau tidur atau gimana nih? Soalnya kan begadang ya, nonton bola gak Ricky?
2: Enggak, karena kerja kan.
0: Betul. Kesehatan dan kewarasan ini adalah tetap nomor satu ya. Jadi gak terlalu mengikuti perkembangan Piala Dunia karena memang harus bekerja di pagi hari. Baik Ricky, untuk update info cuaca kita seperti apa di edisi 14 Juni hari ini, hari Minggu, banyak yang mau liburan. Silakan.
2: Ya, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini Minggu, kami akan menyampaikan update informasi perkiraan cuaca untuk di wilayah Loks Mawe dan sekitarnya di pagi hingga sore hari nanti. Untuk di hari ini hampir semua wilayah pelayanan kami dalam kondisi yang cukup baik di pagi hingga siang hari nanti, di mana kondisi akan didominasi oleh kondisi cerah berawan di pagi hingga sore hari nanti. Kondisi ini cukup baik untuk masyarakat maupun yang akan menghabiskan waktu akhir pekan, mungkin untuk liburan dan jalan-jalan gitu.
0: Ya, untuk cuaca yang terjadi di sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti, ini suhunya ada yang ekstrim nggak sampai berapa derajat Celsius maksimal?
2: Iya, kalau normalnya perkiraan kami suhu di hari ini mungkin berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celsius. Namun mungkin memang akan kita pantau kembali ya, Kak, dan kita update di sore hari berapa suhu maksimum yang mungkin
0: Baik, kalau sampai siang ini maksimal di 32 derajat Celsius ya.
2: Iya,
0: ada potensi hujan atau minimal berawan tebal begitu. Karena kan kalau kita ke tempat wisata kan inginnya tidak terlalu panas nih. Apakah ada perkiraan seperti itu dari pantauan BMKG?
2: Iya, kami dari BMKG mungkin memang biasanya memprediksi, terutama memang di wilayah kita, baik di sekitar Aceh Utara maupun di wilayah dataran tinggi yang berbatasan dengan Kabupaten Manembia, biasanya di sore, di siang menuju sore hari, biasanya memang ada pertumbuhan awan konvektif yang lumayan sering di wilayah kita, di sore hingga malam hari, yang mungkin memang dapat mengakibatkan hujan maupun mendung begitu, namun untuk pastinya akan kita update di jam 4 sore nanti ya.
0: Baik, untuk siang ini kelembaban berkisar berapa, Ricky?
2: Ya, untuk kelembaban di hari ini biasanya berkisar antara 70 hingga 85% gitu.
0: 70 hingga 85% ya. Baik, untuk informasi kecepatan angin dan tinggi gelombang hari ini berapa, Ricky?
2: Iya, untuk kecepatan angin dan tinggi gelombang di wilayah pesisir kita di hari ini masih cukup kondusif, di mana untuk di wilayah perairan Loksmawe atau sekitar pantai itu kondisi gelombang masih berkisar antara 0 hingga setengah meter, sedangkan untuk di wilayah lepas pantai di perairan Selat Malaka bagian utara itu kondisi gelombang masih berkisar antara setengah hingga 1 dengan rata-rata kecepatan angin di 4 hingga 22 km per jam di hari ini. Kondisi ini tentu masih cukup aman baik untuk masyarakat yang mungkin akan menghabiskan waktu di sekitar pantai maupun untuk para nelayan yang melaut gitu.
0: Iya, cukup aman untuk masyarakat dan juga untuk nelayan hari ini dengan rata-rata kecepatan angin di maksimal 22 kilometer per jam ya.
2: Iya.
0: Baik. Untuk himbauan yang ingin disampaikan, Ricky, kepada pendengar Pro 1 RRI Loksmawe.
2: Iya, kami dari BMKG mungkin menghimbau memang tetap berhati-hati ya, Kak, terutama mungkin saat perjalanan pulang, terutama di sore menjelang malam, diharapkan waspada terhadap memang pertumbuhan awan konvektif wilayah kita yang mungkin dapat mengakibatkan hujan maupun angin kencang dan juga potensi petik begitu. Diharapkan selalu mengupdate peringatan dini cuaca dari kanal-kanal resmi BMKG sehingga kita dapat menghindari dampak-dampak yang tidak kita inginkan, baik korban jiwa maupun material begitu.
0: Baik, Ricky, terima kasih untuk update info cuaca yang Anda sampaikan. Kami kembali akan menghubungi BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, Ricky. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak.
1: Demikian info cuaca.
0: Baik, pendengar, setelah kita ketahui bersama seperti apa tadi hal yang disampaikan oleh Ricky bahwa ternyata untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan atau juga menghabiskan waktu libur Anda bersama keluarga, yang ingin berwisata juga suhu di siang hari ini maksimal di 32 derajat Celcius, cukup panas. Namun siang menuju sore biasanya akan tumbuh awan konvektif yang bisa menjadi pertanda hujan turun. Namun juga dikatakan ini biasa terjadi pada sore hari. Jadi nanti kita akan update kembali info cuaca pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yuna akan segera kembali untuk Anda masih dengan beragam berita dan informasi serta lagu-lagu hiburan lainnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Piala Dunia 2026 menampilkan fakta unik pelatih. 16 pernah tampil sebagai pemain di turnamen ini. Dari 42 negara yang lolos per Januari 2026, 16 diantaranya dilatih oleh sosok yang pernah beraksi di panggung Piala Dunia saat masih aktif bermain. Fakta unik pelatih di Piala Dunia 2026 lainnya adalah julukan pelatih hantu bagi pelatih negara Haiti, di mana Sebastien Migny membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 meski ia tidak pernah berkunjung ke negara tersebut secara fisik selama kualifikasi. Berikutnya, Javier Aguirre, Meksiko. Pelatih ini memiliki catatan unik, pernah menerima kartu merah sebagai pemain saat Meksiko menjadi tuan rumah pada 1986. Selanjutnya, dominasi pelatih Italia. Meski timnas Italia gagal lolos, tiga pelatih Italia meramaikan Piala Dunia 2026. Di antaranya, Carlo Ancelotti melatih Brazil, Fabio Cannavaro melatih Uzbekistan, dan Vincenzo Montella melatih Turki.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pemain termuda yang diprediksi bersinar di Piala Dunia 2026 adalah Lamine Yamal, Spanyol, yang akan berusia 19 tahun. Wonderkid lain yang siap mengguncang panggung adalah Endrick, Brazil, Warren Zaire Emery, Prancis, Arda Güler, Turki, Bobby Maino, Inggris, dan Leonard Karl, Jerman. Mereka diprediksi akan menjadi bintang baru yang siap memecahkan rekor atau memberikan dampak besar bagi tim nasional masing-masing pada turnamen sepak bola Piala Dunia 2026. Berikut adalah detail pemain muda yang diproyeksikan bakal tampil. Lamine Yamal, Spanyol, dianggap sebagai salah satu bakat paling menjanjikan dan menjadi tumpuan Spanyol. Endrick Felipe, Brazil, striker masa depan Brazil yang diprediksi akan menunjukkan tajinya. Warren Zaire Emery, Prancis, gelandang cerdas klub PSG ini menjadi andalan di lini tengah Prancis. Leonard Karl, Jerman, pada usia 18 tahun ia menjadi salah satu debutan termuda yang tampil gemilang bersama klub Bayern München. Franco Mastantuno, Argentina, remaja 18 tahun ini

Pendengar, kita baru saja mendengarkan lagu Dere. Judulnya adalah Tanya. Ini lagu yang membuat kita merenung sejenak. Ya, ada di antara Anda yang tahun ini ternyata baru merasakan apa itu sukses. Yang mungkin selama ini juga masih banyak bertanya-tanya tentang banyak hal ya dalam hidup, ada hal-hal yang belum terjawab. Nah, sekarang untuk hari Minggu ini kita coba turunkan sedikit tensi overthinking kita biar Minggu pagi kita nggak berubah jadi sesi yang menegangkan seperti sidang skripsi ya. Jadi untuk lagu-lagu yang juga akan Yuna hadirkan, bukan cuma lagu-lagu terbaru di tahun 2021, nanti juga Yuna akan coba putarkan koleksi lagu-lagu lama seperti Sheila on Seven. Di malam ya, malam Minggu, Yuna mendengarkan banyak sekali koleksi lagu-lagu lama yang ternyata kalau didengarkan lagi tuh kok enak gitu ya. Apalagi generasi millennials yang hidup di zaman generasi Z dan juga generasi A, Alpha maksudnya. Dengan dinamika yang beragam ya, menghadapi sifat, sikap anak-anak yang sekarang udah berbeda, bukan menjadi tidak baik tapi berbeda. Kalau Yuna menangkapnya seperti itu ya, bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman anak-anak sekarang yang hidup serba digital, serba instan, mereka yang serba ingin tahu. Dan mungkin juga untuk generasi milenial yang dulu ngerasa bingung sama orang tua yang banyak ngatur, akhirnya sekarang setelah menjadi orang tua baru paham kenapa ya dulu ini dilarang, itu dilarang, keluar malam gak boleh, pacaran gak boleh, bawa motor gak boleh kalau belum usianya. Nah sekarang baru tahu setelah punya anak gitu, jadi paham kegelisahan orang tua saat kita remaja dulu. Dari ya, untuk motivasi yang akan Yuna sampaikan di pagi hari ini ya, untuk Anda yang masih bertanya-tanya dengan apa yang terjadi dalam hidup ya, sebenarnya ini lagu yang Yuna putarkan ini relate dengan apa yang membuat kita penasaran atau mungkin ada yang cemas tentang masa depan. Ya Allah, aku 2026 belum lulus PNS nih, aku udah 3 kali tes polisi tapi belum lewat, udah panik sendiri, udah overthinking sendiri dan bingung harus ngapain. Padahal hidup ini bukan ujian pilihan ganda yang harus selesai dan semuanya harus benar tepat waktu, harus terjawab semua, enggak. Ya enggak apa-apa juga kalau memang hari ini kamu belum tahu harus melangkah kemana besok. Dan enggak apa-apa juga kalau beberapa pertanyaan yang ada di kepala tuh belum ketemu sama jawabannya. Itu hal yang biasa.

hari Minggu ini diciptakan bukan untuk ngejar target. Udah cukup kerjanya di Senin sampai Jumat. Ada yang kerjanya Senin sampai Sabtu. Jadi hari ini kita coba untuk merayakan kalau misalnya kita udah keren di satu minggu di apa Senin sampai dengan Jumat ya, udah bertahan, udah berjuang. Untuk yang rumit-rumitnya di stop dulu. Nikmati dulu kopi atau secangkir teh pagi ya, izinkan untuk kita bisa me time, menikmati hari tanpa beban.

Selanjutnya pendengar Yuna coba putarkan lagu lama ya. Kalau tadi di tahun 2021 ada Dere dengan Tanya, kali ini Yuna akan hadirkan Sheila on Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Di tahun 2000-an juga sih lagunya, tapi masih enak dan relate untuk kita dengarkan. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh, gitu ya, Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mau beli apa, Din?
1: Gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo. Totalnya berapa?
0: 43.000, Din.
1: Oke, kasbon dulu ya.
0: Kok kasbon? Itu di tangan ada duit.
1: Udah, nanti aja bayarnya. Itu kasbon kan masih secubit.
0: Secubit? Lama-lama jadi bukit. Din, mending kalau ada uang, jangan kasbon. Dibayar aja dulu, biar gak jadi beban di kemudian hari.
2: Hiroshima dan Nagasaki hancur karena dibom. Warung Bo'yun hancur karena kasbon.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
8: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
7: Ya elah. Fun dikit kali, Kak. Tahun baru kan setahun sekali. Kan lumayan buat jadi konten medsos.
8: Ya ampun, Dek. Banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
9: Iya ya, Kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
8: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
7: Siap kakakku.
10: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Iya, pendengar, untuk edisi hari ini 14 Juni 2026 ya, Anda masih menyaksikan pertandingan yang berlangsung mulai dari pukul 8 pagi tadi. Haiti berjumpa dengan Skotlandia pada laga grup C. Dan nanti juga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan dan menyaksikan pertandingan Australia versus Turki. Jadi setiap pertandingan harus ada yang diidolakan, yang diyakini akan bisa menjadi juara dan masuk babak selanjutnya. Ya, kami masih menunggu konfirmasi dari seluruh panitia dan juga manajemen untuk pertandingan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di laga grup D pada 14 Juni hari ini pukul 11 nanti. Aku

pernah gitu yang pengen berkunjung main-main ke sana tuh apa sudah bisa, jalanannya seperti apa? Ya, ekstra hati-hati juga nih untuk yang dari Lok Semawe menuju Lok Sukun itu di sepanjang bayu. Kemudian juga ada jalan yang sedang dilakukan pelebaran ya, pelebaran jalan. Kemudian juga ada pembuatan parit di sebelah kanan dan kiri. Anda dituntut untuk ekstra waspada, lebih berhati-hati lagi dalam berkendara agar selamat sampai dengan tujuan. Lagu-lagu yang Yuna hadirkan juga semoga bisa memberikan hiburan tersendiri. Sayang ini hanya untukmu, untukmu. Setelah I Love You Bibe dari The Changcuters, Yuna punya Hello dengan Ular Berbisa. Ada yang tahu lagu ini? Pasti ada. Semua tahu dan dijamin hafal dengan lagu yang satu ini. Tapi jangan jadi ular ya. Kalau jadi korban gimana? Korban ular. Aduh, berbisa dong.

0: Halah, paling air mata buaya.
1: Kok air mata buaya sih
0: ya? Kamu itu ya, sama aja kayak buaya, sering nangis palsu.
1: Emang ada buktinya yang?
0: Nih, dengerin ya. Di tahun 2007, seorang peneliti di University of Florida bernama Ken Slid menyimpulkan bahwa buaya benar-benar menangis saat menyantap mangsanya. Tapi bukan menyesal karena membunuhnya, melainkan karena sang buaya terharu bahagia bisa memakannya. Dari 9 buaya yang diteliti, 7 diantaranya mengeluarkan air mata saat sedang memakan buruannya. Bahkan, Kane juga menemukan buku-buku yang diterbitkan ratusan tahun lalu tentang air mata buaya.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan, istilah air mata buaya masih digunakan hingga saat ini. Tapi tunggu dulu. Air mataku ini bukan air mata buaya loh, Yang.
0: Alah.

datang di program kami. Hari ini, kami ingin mengajak kamu semua untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut UMKM. Tahukah kamu, UMKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian negara. UMKM menciptakan lapangan kerja, mendukung komunitas lokal, dan memberikan inovasi yang segar. Kenapa harus mendukung UMKM? Karena dengan belanja di UMKM, kamu membantu meningkatkan pendapatan para pelaku usaha lokal. Kamu juga dapat membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan membeli produk UMKM. UMKM juga menawarkan produk-produk unik dan kreatif yang tidak bisa kamu temukan di tempat lain. Nah, hadiri juga bazar atau festival yang menampilkan produk-produk UMKM di sekitarmu. Dan jangan lupa, setelah belanja di UMKM, promosikan kesanmu berbelanja di sosial media supaya UMKM lebih diketahui dan dikenal secara meluas. Ingat, setiap langkah kecil dari kamu dapat memberikan dampak besar bagi pelaku UMKM. Mari kita bersama-sama membangun ekonomi yang lebih kuat dengan mendukung UMKM.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Tahukah Anda bahwa tahap penjualan tiket menonton pertandingan Piala Dunia 2026 telah dibuka sejak 1 April. Bahkan penjualan menit terakhir last minute sales dengan permintaan sangat tinggi. Meskipun melonjak, harga tiket Piala Dunia 2026 ternyata dibagi ke dalam beberapa kategori. Misalnya, tiket final di MetLife Stadium, Amerika Serikat, tanggal 19 Juli 2026, harga tembus Rp186 juta per kursi. Selain itu, tiket kategori 2 final dijual Rp125,5 juta. Tiket kategori 3 final sekitar Rp98,4 juta. Sementara itu juga, untuk kategori supporter mulai dari $60. Tersedia untuk 104 pertandingan. FIFA menerapkan dynamic pricing dan penjualan resmi dilakukan di fifa.com.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Apakah Anda sudah merasa terlibat dalam program dicanangkan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak di Indonesia? Melalui program IDOLA, yakni Indonesia Layak Anak, semua pihak diharap fokus pada pemenuhan hak anak dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi anak.
1: Menurut mereka itu hal yang lumrah, padahal itu hal yang tidak boleh untuk ditujukan kepada anak-anak.
2: Yang nikah-nikah muda ini terdapat banyak sekali kasus perceraian. Makanya Mahkamah Agung memperketat syarat-syarat untuk nikah muda.
0: Penasaran atau ingin tahu apa saja indikator pengukur kemajuan program IDOLA? Dengarkan dialog interaktif obrolan IDOLA Indonesia Layak Anak setiap minggu pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Lintas Siang Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Apa saja indikator pengukur kemajuan program Idola? Mari kita simak dialog interaktif obrolan Idola Indonesia Layak Anak bersama narasumber berkompeten hanya di Pro1 RRI Loksemawe.

Dan pastinya untuk satu jam ini lagu bertema anak-anak akan kami putarkan. Namun Kak Yuna mau salam dulu nih. Aduh, untuk yang hari ini gak kemana-mana, padahal udah libur atau jalan-jalannya nanti sore. Jadi jam segini beres-beres rumah dulu. Nah, biar gak capek dan gak terasa berat, ada tips beres-beres rumah dari Kak Yuna. Yang pertama, jangan tunggu sampai kotor sekali. Jadi buatlah kegiatan bersih-bersih sedikit tapi rutin agar lebih ringan daripada nunggu numpuk. Misalnya setelah masak langsung cuci ya. Walaupun yang baru kotor cuma sendok dan juga satu piring. Jadi satu dua alat yang kotor langsung dicuci. Nah, kemudian boleh set alarm atau timer ya, beres-beres sebisanya. Kalau waktunya habis ya berhenti gitu ya, gak harus sempurna juga. Pakai timer 15-20 menit untuk beberes. Kemudian tipsnya, jangan semua ruangan sekaligus. Misalnya bersih-bersih hari ini bagian dapur, kemudian besok lanjut, besok bersihin kamar. Jadi fokusnya ke satu area dulu. Biar apa? Biar energinya gak terkuras. Selanjutnya, buat adik-adik yang memilih untuk bersih-bersih sambil denger lagu, boleh sih. Atau misalnya sambil nonton podcast juga boleh. Tapi ada pilihan lain nih. Boleh sambil putar murotal, biar gak terasa kayak kerja, tapi kayak ngerasa lagi me time sambil bergerak aja. Biar gak terasa gitu capeknya. Dan untuk barang-barang yang udah gak terpakai lagi, pas bersih-bersih, siapin dua tempat. Yang satu tempat yang barang-barang masih bisa disimpan, yang satu lagi barang-barang yang akan disumbangkan atau yang akan didonasikan. Percayalah, semakin sedikit barang akan semakin cepat beresnya. Jadi sortir pelan-pelan, seminggu sekali kurangi barang-barang yang kiranya sudah jarang atau sudah tidak bisa digunakan. Masih ada tiga lagi nih tipsnya, tips beres-beres rumah biar gak capek dan gak terasa berat di hari Minggu. Khususnya untuk adik-adik yang sekarang sudah di kelas 6 SD, sudah mau naik kelas SMP, atau mungkin yang sudah mau naik ke jenjang SMA. Jangan malas bersih-bersih. Nanti Kak Ina akan putarkan lagu nih, salah satunya dari Tina Tun, lagu di tahun 1998. Waktu Kak Ina masih kecil, lagu ini menjadi lagu terbaik di zamannya. Lagu Tina Tun ya, yang udah lahir di tahun 1998. Coba kita dengerin Bolo-Bolo dari Tina Tun.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan

Gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ayuna lanjutkan lagi ya untuk informasi yang tadi sempat terputus. Apa informasi selengkapnya, hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang harus kita kerjakan di saat kita membersihkan rumah ya, biar gak terasa capek gitu, gimana caranya. Nah, untuk yang tadi sudah mendengarkan melalui siaran RRI Pro 1 dalam program Idola Indonesia Layak Anak, tadi ada beberapa poin dan tips yang harus dilakukan agar bersih-bersih rumah tidak terasa capek dan tidak terasa berat. Kak Yuna ulangi lagi, yang pertama jangan tunggu sampai parah. Ya, kalau misalnya ada cucian piring yang baru ada 2 atau 3, langsung dicuci. Kemudian pakai timer, cukup 15-20 menit aja. Walaupun belum bersih sempurna, udah ditinggal aja, jangan lama-lama ya. Kemudian fokus juga dengan area tertentu. Misalnya bersih-bersihnya dimulai dari bersih-bersih bagian mana dulu nih? Bagian dapur dulu atau ruangan kamar dulu gitu ya. Terus juga tadi ada tips untuk memutarkan lagu atau murotal atau podcast. Jadi gak berasa kayak kerja, kayak lagi me time aja. Tapi tangannya bergerak, badannya bergerak ya. Selanjutnya kurangi barang-barang. Jadi kalau misalnya barang kita sedikit, kita gak capek gitu bersihinnya. Jadi cepet beresnya. Coba sortir pelan-pelan seminggu sekali, mana barang yang bisa disedekahkan, yang bisa didonasi, mana yang masih bisa dipakai ya. Selanjutnya libatkan anggota rumah. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, merapikan mainan ya untuk anaknya. Terus ayah sama ibunya itu bisa bantu di bagian-bagian tertentu. Jadi tanamkan bahwa rumah itu adalah tanggung jawab bersama untuk kebersihannya. Terapkan juga prinsip satu masuk satu keluar. Jadi kalau beli barang-barang baru itu pastikan sudah mengeluarkan barang-barang lama biar nggak penuh lemarinya. Misalnya mau beli lotion yang baru, tapi lotion yang lama belum habis, jadi rencananya untuk stok, gak usah, tunggu benar-benar habis baru beli. Ya, jadi hemat juga. Ya, yang terakhir, istirahat itu gak apa-apa, jangan ada rasa bersalah. Kalau misalnya udah capek, duduk dulu, minum dulu, tarik nafas dulu. Ya, walaupun rumah rapi itu penting, tapi kesehatan jauh lebih penting. Ya, rumah yang rapi itu enak dipandang ya, tapi kalau misalnya ibunya yang enggak kelelahan, ibu yang sehat itu jauh lebih penting. Ya, enggak harus langsung kinclong satu rumah, cukup 15 menit perharinya, cukup satu sudut dulu semampunya, karena beres-beres itu bukan lomba. Dan yang bersihin juga bukan robot. Ya, kalau misalnya lagi capek, langsung aja istirahat dulu. Karena rumahnya juga bisa nunggu, rumahnya gak lari ya. Tenang aja. Untuk adik-adik yang lagi dengerin siaran Kak Yuna di Idola pagi hari ini, Indonesia Layak Anak, semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang bisa dibanggakan, anak yang tidak melawan orang tuanya ya. Baiklah, tetap dengarkan lagu-lagu khusus untuk anak-anak yang terus akan Kak Yuna hadirkan untuk menemani adik-adik semua. Selamat pagi dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksemawe.

0: selesai sudah tugas Yuna untuk menemani Anda pendengar di pagi hari ini. Luar biasa ya, siaran yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya jam 5 pagi itu lagu-lagu religi, tapi tadi pagi kami siarkan secara langsung pelaksanaan Piala Dunia 2026 ya, di mana sekarang juga masih terus berlangsung sesuai dengan jadwal. Anda bisa lihat kembali ya untuk jadwal pertandingan pukul 8 sampai pukul 10 tadi, Haiti melawan Skotlandia ya. Kemudian nanti pada pukul 11 juga Anda akan menyaksikan pertandingan Australia versus Turki. Nah, siapa yang menjadi jagoan Anda? Namun tepat pukul 11 juga kami akan ajak Anda untuk mendengarkan warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan pukul 11.30 nanti akan ada rekan Yuna yang akan melanjutkan, ada Kak Dewi Mohatta. Yuna besok izin libur dulu satu hari, apakah bisa libur dua hari? Yang jelas untuk Anda hari ini ya, jangan lupa pantau terus informasi cuaca yang dinamis, yang akan berubah sewaktu-waktu. Kadang tidak sesuai dengan prediksi yang disampaikan tadi pagi, namun sempat diingatkan juga bahwa kemungkinan hujan turun itu di siang menjelang sore atau juga sore menjelang malam hari. Dari studio, Yuna akan ajak Anda untuk kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Yuna pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
2: George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Freuler, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Gurih! Guli, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol! Guri! Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible.
2: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini, dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021, sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just the pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia.

0: Huh? Gini ya boy, faktanya pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar seperti pertumbuhan sel dan produksi energi yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirupol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan bang.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepada Abang Lu Nuputa lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana pun Anda berada. Saya Dewa Hatta ya, yang akan menemani Anda di perjalanan semuanya siang ini hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan hari ini hari Minggu ya, tepatnya di 14 Juni 2026, dan pastinya selamat siang paling baik di akhir pekan ini. Semoga Allah merahmati kita semua, semoga semuanya berjalan dengan baik dan bisa mempergunakan waktu akhir pekan dengan sebaik mungkin dan seberkah mungkin. Dan selamat siang paling baik juga untuk Anda yang sudah sedari tadi bersama kami, baik di siaran terestrial dan juga RR Digital. Di perjalanan ya, Pegong Jaro yang akan hadir sampai formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Gilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam. Beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMUH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RLX Maya. Baik pendengar di manapun Anda berada, di kesempatan hari ini pendengar kami informasikan kumandang azan sholat duhur untuk kawasan Kota Lok Sweden dan sekitarnya nanti akan masuk di formasi pukul 12:35 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya pendengar, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi kinerja RRI dalam ajang Piala Dunia 2026. Siaran 24 jam yang dilakukan RRI dinilainya bukti dedikasi lembaga penyiaran negara terhadap masyarakat Indonesia. Tidak lupa juga bahwasannya Rieke berpesan RRI tidak sebatas memberikan informasi skor dan statistik hasil pertandingan Piala Dunia 2026. RRI juga diminta memberikan sajian informasi dari sisi humanis pada sisi-sisi Piala Dunia. Dan juga diharapkan RRI masih melibatkan suara anak-anak, perempuan, dan kelompok minoritas, yakni dalam diskusi sepak bola dan kemanusiaan. Dan gerakan kemanusiaan harus menyertai di setiap pertandingan Piala Dunia 2026, terutama pada momen-momen tendangan penalti. Pada Piala Dunia 2026 ini, Rieke pun juga membeberkan sosok tim yang dijagokan. Tim yang dijagokan pada Piala Dunia 2026 ini adalah negara-negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Kilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Loks Mawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Osmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 RL Langsung Baik Pendengar, dimanapun Anda berada, tempat informasi 10.13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan berita bahasa daerah dalam Haba Oronyo.

Orawat Indonesia Barat dari Loksmoy Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke pesampu haba ronyo. Haba yang kamu putro ni ba ronyo di antara ji sikula ramah haruh jud ke prioritas batun ajaran baru. Polres Loksmoy ke pangkat warga jaga kamtip mas selama Piala Dunia 2026. Haba selengkap ji ke pesampu oleh ulung tuan Dewi Mohata. Pendengar gesambut tahun ajaran 2026-2027, seluruh sikula yang na di kota Loksmawe harus keciptakan lingkungan belajar yang ramah, aman, nyaman, ngan bebah buli. Sesuai Permendikdasmen Lumboi 6 tahun 2026 tentang budaya sikula aman ngan nyaman. Hanya ngepegah pengawas sikula Disdikbud Kota Loksmawe M. Sahrum. Pihak Gopnyan gedegahkan sikula harus melaksanakan MPLS yang edukatif, menyenangkan, mampu mensosialisasikan tata tertib serta nilai karakter. Sahrum kejelaskan pihak sikula harusnya layanan bimbingan konseling, meningkatkan pengawasan supaya baik terjadi kekerasan, dengan menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan sikula. Selainnya, peran sikula, gure, urung tuha, siswa diharapkan aktif membangun budaya positif. Pendengar gesambut Piala Dunia FIFA 2026 yang melangsung dari tanggai 11 Juni sampai ngan tanggai 11 Juli 2026, Polres Loksmoy gepakat masyarakat menjaga keamanan ngan ketertiban masyarakat agar tetap aman ngan kondusif. Kapolres Loksmawe AKBP Dr. Ahzan kehimbau warga menjunjung sportivitas, menghormati perbedaan dukungan antar tim, serta menghindari perjudian, berita hoax, ujaran kebencian, dan tindakan yang jid mengganggu ketertiban umum. Masyarakat yang gepeget nonton bareng pi supaya mampu gejaga ketertiban, bek sampo, euforia berlebihan, serta gepeciuh narkoba dengan segala bentuk tindakan anarkis.

puti na sebayang-sebayang nasa tujuan. Berita yang kesenleh, pendengar spesialis penyakit dalam Dr. Mawaddah Fitria SPDPD, Vina Sim ge peingatkan penting deteksi dini dengan gejala pola udip sehat untuk gecegah diabetes, hipertensi, serta gagal ginjal. Hanya gepegah gopnya dalam acara edukasi kesehatan Ba RRI Luxmawe. Mawaddah gejelahkan bahwa diabetes dengan hipertensi nage saboh penyebab utama releh ci ginjal yang kaim hana datepu sejak awal sebab hande gejala ji. Oleh dibaknya, pihak gopnyan ge anjurkan getahnya mandum rutin periksa tekanan darah, gula darah, fungsi ginjal dengan periksa E secara berkala. Selainnya, penerapan pola makan sehat, olahraga teratur, tak jaga berat badan, patuh, tajib ubat jeb, tak cegah komplikasi gagal ginjal, supaya bek sampo tak lakukan cuci darah. Syedera Allah Dileh, Habak Ronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Luxmawe. Cina tak lanjut dengan program selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

di formasi pukul 13 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih mendengar di manapun Anda berada, di siaran terserial dan juga RR Digital. Dan di kawasan Kota Loksmawe di 93,5 MHz Langsa dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Perjalanan Pro Dangdut akan hadir terus sampai formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Suasana di siang hari ini cukup panas dan cukup terik. Dan pastinya juga Anda yang sedang menikmati ya, mungkin sedang berkumpul bersama keluarga ataupun juga nonton bersama. Saat ini sedang berlanjut ya pertandingan antara Turki dan Australia. Oke, kali ini saya hadirkan Pecah Seribu Wika Salim untuk Anda semua.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam. Beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: it is work.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

informasi pukul 14:22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan hari ini, pendengar, seperti yang sudah Anda saksikan, yaitu Australia sukses melangkah mulus menjalani fase grup D Piala Dunia, pendengar. Ya, di mana skores julukan Australia bungkam Turki 2-0, pendengar, di Stadion BC Place Vancouver di hari ini, ya. Di mana tadi juga pertandingannya cukup seru, di mana Nestori Irakunda, menit 27 dan corner McCalvey ini menit 75 mencetak 2 gol kemenangan Australia. Hasil positif ini menjaga peluang lolos dari memperkuat langkah skores di fase grup. Jadi Australia memang bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat, pendengar. Mohamed Touré serta Nestori Irakunda ini berkali-kali merepotkan pertahanan Turki. Jadi dalam perjalanan pertandingan menit-menit awal, memang sih kalau kita lihat Turki ini memang tampil dominan dan berulang kali mengancam ya pertahanan ataupun gawang Australia. Arda Güler juga menjadi motor serangan dengan sejumlah peluang berbahaya, pendengar. Tapi lagi-lagi ketangguhan kiper Patrick Beach ini juga menjaga gawang Australia tetap aman. Jadi saat Turki sibuk menyerang, Australia justru berhasil memecahkan kebuntuan pada menit ke-27 berawal dari pertahanan Turki yang kurang siap mengantisipasi serangan balik. Paul Okon Ertzler mengirim umpan terobosan ke arah Nestori dan menerima bola di sisi kanan serangan, dan Irakunda juga menunjukkan kualitas individunya. Pemain muda tersebut lebih dulu memotong pergerakan ke tengah dan berhasil mengecoh seorang pemain bertahan Turki. Setelah Turki berusaha keras, pendengar, bangkit membalas ketertinggalan sepanjang pertandingan, sejumlah peluang emas sebenarnya tercipta, termasuk tembakan Abdul Karim ya yang membentur tiang gawang. Tapi beberapa percobaan Arda Güler dan Zeki Celik yang mampu digagalkan oleh Patrick Beek. Dan bola kemudian dikuasai corner ya yang langsung melakukan penetrasi ke depan. Tanpa ragu, ya pastinya Metcalf juga melepaskan tembakan keras dari depan kotak penalti. Bola pun meluncur deras ke pojok kanan gawang dan kembali membuat kiper Turki tidak berkutik. Tidak lupa penampilan gemilang Patrick Beek juga di bawah Mister mampu menjadi jawaban atas rapatnya pertahanan Australia. Kemenangan ini, pendengar, menjadi modal penting bagi Australia dalam persaingan Grup D Piala Dunia 2026. Sementara Turki harus mengevaluasi penyelesaian akhir mereka setelah gagal mengkonversi dominasi permainan menjadi gol. Laga berikutnya menghadapi Amerika Serikat pada 2 Juni 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia atau Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan dan jadilah bagian daripada euforia peserta sepak bola dunia 2026 bersama Radio RRI Lux Mawi. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas tunanetra Lux Mawi sangat bersukacita kepada RRI karena telah berkenan menyiarkan Piala Dunia untuk tahun ini. Dengan adanya acara seperti itu, alhamdulillah kami dari kaum disabilitas netra bisa mendengarkan siaran bola tanpa kendala apapun. Karena kalau kita mendengarkan melalui televisi, tentu ini terkendala karena laporannya sangat terbatas. Jadi saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Lux Mawi secara khusus dan RRI pada umumnya karena telah berkenan memprogramkan nonton bola bareng bersama kaum disabilitas netra. Dan mudah-mudahan program ini bisa berlanjut secara berkesinambungan di Piala Dunia berikutnya. Sukses untuk RRI, mudah-mudahan RRI terus mengudara selama-lamanya. Sekali di udara, tetap di udara. Hidup RRI Lux Mawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca cukup panas pendengar di luar sana, jangan lupa nanti seperti biasa ya, BMKG akan hadirkan informasi perkiraan cuaca nanti di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya pendengar di mana di kesempatan hari ini juga hari Minggu, banyak hal yang bisa dilakukan. Untuk Anda yang ambil masa istirahat karena besok akan kembali beraktivitas, semoga tetap juga untuk menjaga stamina tubuh ya. Baik, kali ini pendengar informasi dari ya para pecinta ya Ferrari GP di Barcelona, di mana Lewis Hamilton optimis Ferrari mampu bersaing memperebutkan kemenangan pada seri balapan Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya di 2026. Pembalap Inggris ini akan memulai perlombaan dari baris terdepan bersama George Russell yang mencatatkan waktu tercepat. Hamilton sendiri menempati posisi kedua kualifikasi peringkat dengan selisih hanya 0,064 detik dari Russell pada Sabtu kemarin, ya. Dan hasil ini menjadi capaian kualifikasi terbaiknya bersama Ferrari sejak bergabung pada musim 2025. Juara dunia 7 kali tersebut pendengar juga sedang berada dalam performa positif musim ini. Ia finish kedua pada 2 balapan terakhir di Kanada dan juga Monaco. Hamilton sendiri mengaku Ferrari semula memperkirakan tertinggal sekitar 4/10 detik dari Mercedes. Namun peningkatan performa mobil membuat jarak keduanya menjadi sangat tipis. Dan pembalap berusia 41 tahun ini juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Ferrari di Maranello, Italia. Karena kenapa? Ia menilai perkembangan mobil menjadi bukti hasil tim kerja selama beberapa pekan terakhir. Pada sesi kualifikasi pendengar, Ferrari tampil kompetitif sejak awal. Hamilton sendiri sempat menjadi yang tercepat di Q1. Sementara Charles Leclerc juga berada di posisi Q2 dan juga sementara itu Lex Lord sendiri ada akan memulai balapan di posisi ke-10 setelah mengalami kecelakaan di Q3 dan insiden ini juga kehilangan kendali di tikungan 4 sebelum menabrak pembatas. Meski demikian, pembalap asal Monaco ini tetap optimis pendengar menghadapi balapan karena yang pastinya balapan untuk Formula 1 akan digelar di sirkuit Barcelona pada Minggu hari ini 14 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan ini akan menjadi peluang bagi Hamilton untuk memperebutkan kemenangan perdananya bersama tim kuda jingkrak tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Olahraga cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dr. Lia Susanti, SPJP, Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026. Whoa!

kalau tidak bisa menjadi pahlawan untuk negara, paling tidak bisa menjadi pahlawan untuk keluarga, orang-orang terdekat kita, ya begitu ya. Selamat siang menjelang sore di kesempatan sore yang berbahagia ini. Sedang menikmati suasana pantai di Pantai Ujung Blang. Oke, ini memang tempat pariwisata yang paling digemari oleh masyarakat Kota Loksmawe, termasuk juga para pendatang dari luar Kota Loksmawe. Para penjajah makanan dan minuman di sepanjang Pantai Ujung Blang, selamat sore paling baik. Semoga saja berkah hari ini. Saya yakin rezeki hari ini akan lebih baik dibandingkan kemarin, karena biasanya akhir pekan akan dipenuhi dengan masyarakat yang menghabiskan waktu di sana. Para orang tua juga jangan lupa ya, yang mungkin sedang menuju perjalanan ke arah pantai, persiapkan segala sesuatunya dan jangan sampai lalai ataupun juga lepas dari pantauan ya, para putra-putri yang bermain di arena pinggiran pantai. Kemudian juga sama-sama untuk menjaga kelestarian alam dengan menjaga kebersihan di seputaran pantai ya, apalagi suka untuk berenang wisata untuk menikmati makanan-makanan yang dibawa dari rumah. Kalau dalam bahasa Acehnya meramin kali ya. Besok ya kembali untuk melanjutkan aktivitas. Nah, bicara soal pendidikan pendengar, pemerintah ini juga telah berhasil merevitalisasi lebih dari 80 ribu satuan pendidik di seluruh Indonesia sepanjang periode 2025-2026. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti juga mengungkapkan kalau pada tahun 2025 pemerintah merevitalisasi 16.167 sekolah. Sementara di tahun 2026 ini, jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran program revitalisasi bertambah menjadi 71.744 sekolah, ya. Dan pastinya ini disampaikan ketika meresmikan kelas internasional atau International Class Program di Desa Getasrabi, ya, di Kabupaten Kudus. Ia menjelaskan kalau pada awalnya pemerintah menargetkan revitalisasi itu ada 11.744 satuan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar 14 triliun rupiah. Tapi pendengar, selanjutnya pemerintah kemudian menambahkan sasarannya sebanyak 60.000 satuan pendidik sehingga totalnya menjadi 71.744 sekolah. Nah, penyaluran anggaran program tersebut saat ini juga telah mencapai sekitar 70%. Dengan demikian, sebagian proyek pembangunan dan renovasi sekolah sudah berjalan. Bahkan beberapa di antaranya diperkirakan dapat diresmikan dalam beberapa bulan mendatang. Nah, sejumlah sekolah juga masuk dalam daftar penerima program revitalisasi tahun ini di Kabupaten Kudus. Tapi yang pasti pendengar, program ini semoga menjadi sasaran yang merata dan pastinya harus terus diperbarui ya, seiring adanya kemungkinan penambahan penerima manfaat ya. Dan masih banyak sekolah di Indonesia yang membutuhkan rehabilitasi dan revitalisasi. Tapi pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang mengalami kerusakan dapat diperbaiki dalam beberapa tahun ke depan nanti.

56 menit melintasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan pendengar, untuk hari ini, kumandang azan sholat asar untuk kawasan Kota Loksmawe dan sekitarnya akan masuk di formasi pukul 16 ya. Untuk Anda mungkin yang akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat asar secara berjamaah di masjid-masjid ataupun juga di menasa-menasa yang ada di sekitar Anda. Semoga Allah merahmati kita semua.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Loksmaya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa kita akan segera dengarkan laporan informasi perakiran cuaca bersama forecaster dari BMKG Maluku Saleh yang sudah tersambung dengan Ricky di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kita akan langsung menyapa forecaster Ricky. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Kak.
0: Ya, apa kabar sore ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, silakan Ricky untuk update informasi cuaca sore hingga malam nanti.
1: Ya, selamat sore para pendengar setia dimanapun berada. Pada sore hari ini kami dari BMKG Maluku Saleh akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Loksmawe dan sekitarnya di sore hingga malam hari nanti. Untuk di sore hari ini kami perkirakan untuk di wilayah kota Loksmawe dan juga di beberapa wilayah Aceh Utara masih akan cukup baik di sore hingga malam hari ini dengan kondisi masih akan dominan berawan di sore hingga malam hari nanti. Namun ada beberapa wilayah pelayanan kami yang di sore hingga malam hari nanti berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan juga potensi angin kencang dan petik begitu seperti di kawasan Biren, dataran tinggi yaitu di Pesangan maupun Juli dan juga di kawasan dataran tinggi Aceh Utara di Kecamatan Sawang dan juga memang di wilayah Kabupaten Benang Mulia juga berpotensi terjadi hujan tersebut begitu.
0: Oke, baik Ricky, adakah informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar di sore hingga malam nanti? Ya, Ricky?
1: Iya, Kak. Halo.
0: Ya, mungkin ada informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar, silakan.
1: Oh iya, mungkin untuk informasi tambahan untuk di wilayah pesisir di perairan kita di sore hingga malam hari ini masih cukup baik ya, di mana untuk tinggi gelombang masih berkisar antara 0 hingga setengah meter untuk di wilayah sekitar pantai, sedangkan untuk di lepas pantai di perairan Selat Makassar Utara kondisi gelombang masih berkisar antara setengah hingga 1 meter. Kondisi ini masih cukup baik untuk masyarakat yang mungkin menghabiskan waktu sore akhir pekan di sekitar pantai maupun untuk para nelayan yang melaut gitu. Dan juga kami menghimbau untuk masyarakat terutama memang di wilayah yang berbatasan dengan Benang Mulia dan juga di wilayah Kabupaten Mulia diharapkan hati-hati ada potensi hujan sedang hingga lebat di sore hingga malam hari ini, terutama memang dengan adanya potensi angin kencang dan petir begitu.
0: Baik, terima kasih Ricky untuk update informasinya. Insya Allah besok pagi kita akan update kembali. Selamat beraktivitas Ricky dan salam buat teman-teman semua. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar itu dia bersama Ricky Indonesia, yaitu forecaster dari BMKG Maluku Saleh yang sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca. Nantikan selalu informasi perakiran cuaca hanya di Pro 1 di pukul 8 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Demikian info cuaca. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi

0: lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Di informasi pukul 16.46 menit waktu Indonesia Barat. Sedang memacu kendaraan di kawasan jalan-jalan protokol Kota Loksmen, selamat sore paling baik ya. Suasananya cukup mendukung ini. Tapi ada juga yang akan menghabiskan waktu untuk berolahraga, kenapa tidak? Tergantung sih ya. Tapi jangan tergantung mood. Karena banyak orang yang berolahraga karena mood, tapi enggak, harus pakai niat ya. Selamat malam juga para penjajah kuliner di kawasan Kota Loksmen, Aceh Utara, kemudian di Langsa juga, apa kabar ya? Semoga sore ini menggugah selera para pecinta kulineran. Pecinta kopi, apa kabar? Jadi kopi sekarang sih bukan sekedar minuman pahit atau manis ya. Jadi sudah jadi bagian gaya hidup kita pendengar. Dari pagi hingga malam, kopi ini sudah mulai menemani aktivitas, obrolan santai hingga momen overthinking banyak orang. Bagi generasi Z ya, kopi memang sih menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di coffee shop estetik. Jadi pertumbuhan budaya ngopi di Indonesia meningkat 8% pendengar, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Dan sebenarnya pendengar ya, banyak alasan kenapa kopi banyak diminati saat ini dan menjadi tren. Jadi mulai dari aroma kopi yang nikmat dan menggugah selera. Setuju ya, Pul? Setuju, ya pasti. Apalagi yang belum kena kopi seharian, pasti rasanya kayak asem-asem gitu. Setuju ya? Pasti yang dicari duluan ketika keluar rumah hari perdana, itu pasti akan singgah ke coffee shop ataupun kafe-kafe sesuai dengan selera ya. Mau yang sedikit strong atau double shoot atau yang soft ya, atau yang manis, itu tergantung selera. Tapi memang yang pasti kopi punya aroma khas yang kuat, mudah dikenal sama penikmat. Jadi pencinta kopi bahkan bisa kenal jenis kopi hanya dari aromanya ya. Kemudian juga katanya sih bisa menghilangkan kantuk dan membuat rileks. Jadi kafein pada kopi memang dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran lebih rileks dan ya, bisa meredakan stres. Ada yang stres sore ini? Saya yakin gak stres karena akhir pekan ya, kecuali di Senin ya. Oke, kemudian juga ini bisa meningkatkan yang namanya mood dan semangat. Ya, jadi di dalam otak ya, kita ini memang meningkatkan produksi dopamin, dan karena itu kopi sering membuat suasana hati lebih baik dan menyenangkan. Ya, kemudian juga para penikmat kopi ya, mulai paginya itu sambil ngejar aktivitas dan passion mereka sehari-hari. Ya, bisa dikatakan kalau di Aceh mungkin sanger ya, ini paling favorit. Selain espresso, latte ataupun juga macam-macam jenis kopi ya. Kalau dulu hanya satu, kopi hitam ya, kopi saring. Tapi sekarang sudah banyak barista-barista, tren kopi luar biasa. Banyak juga yang mulai di kedai, drive-thru, dan juga pastinya sembari menikmati senja. Wah, ini juga ada di kawasan Jalan Teh Hamzah Bendahara. Banyak sekali pilihan kopi ya. Namanya juga banyak beragam, ada yang kopi durian ya, ada yang macam-macam. Jadi tergantung selera, karena memang saat menikmati sore, para penikmat kopi memang memilih sajian dingin seperti cold brew atau ice latte. Jadi dinikmati dengan cemilan sambil ya berbincang ringan atau juga menghabiskan waktu ya. Jadi sekarang pendengar, kopi bukan hanya hadir untuk dinikmati, tapi juga menjadi bagian keseharian banyak orang. Anda termasukkah? Saya tanya. Saya juga termasuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, Siaran Berita Berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Zulkifli Hasan, secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PAN Aceh, serta Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PAN Kabupaten Kota se-Aceh. Informasi lainnya, potensi wisata daerah Aceh, maksud kami potensi wilayah daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Zulkifli Hasan, secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PAN Aceh serta Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PAN Kabupaten Kota se-Aceh. Berikut laporan Munzir Budiana.
1: Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai PAN Aceh serta Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Kota yang berlangsung di Balai Mesraya Banda Aceh pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam acara pengukuhan ini turut hadir sejumlah kader seperti Pasha Ungu, Uya Kuya, Eko Patrio, dan panggung hiburan yang diberiakan oleh artis nasional Lesti Bilar. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menyatakan pentingnya konsolidasi organisasi untuk memperkuat posisi PAN di Aceh untuk mendongkrak suara pada pemilu 2029 mendatang. Ia mendorong seluruh kader agar bekerja lebih maksimal guna meningkatkan perolehan suara partai di daerah tersebut. Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, PAN memiliki peluang besar untuk meraih hasil yang lebih baik pada pemilu mendatang apabila seluruh kader partai bergerak secara solid hingga ke tingkat akar rumput. Selain fokus pada penguatan partai, Zulhas juga mengingatkan kader PAN agar terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga. Ia menilai kepercayaan publik tidak dibangun hanya saat momentum pemilu, melainkan melalui kerja-kerja sosial dan pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua DPW PAN Aceh Nazaruddin Degam menyatakan kesiapan seluruh jajaran pengurus untuk menjalankan amanah organisasi dan memperbesar basis dukungan partai di Aceh. Menurutnya, kepengurusan PAN Aceh saat ini diisi banyak wajah baru yang didominasi generasi muda. Kondisi tersebut diyakini menjadi energi baru bagi partai untuk meningkatkan kinerja politik sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Anggota DPR RI asal Aceh itu juga menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kejayaan PAN Aceh. Ia menilai partainya memiliki sejarah panjang dalam perjalanan politik daerah, termasuk pernah menempatkan kader pada posisi strategis di tingkat provinsi maupun nasional. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajak seluruh masyarakat semarakkan pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Laporan TC Maulidia Putri.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin malam 15 Juni 2026 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di kawasan Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengajak masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan dan mengagungkan syiar Islam di Kabupaten Aceh Besar. Adapun pawai dipusatkan di depan Masjid Jami Lambaro dan kawasan Mall Pelayanan Publik MPP Lambaro yang menjadi titik start sekaligus finish pawai.
3: Kami mengajak seluruh masyarakat Aceh Besar untuk sama-sama kita memeriahkan dan menyaksikan pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang akan kita laksanakan di Kecamatan Ingin Jaya.
2: Adapun pawai akan diperlombakan dalam dua kategori, yakni pawai ta'aruf mobil hias yang menggunakan kendaraan jenis L300 serta pawai ta'aruf pejalan kaki yang melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari gampong atau desa, majelis ta'lim, pelajar hingga organisasi kemasyarakatan. Rute pawai pejalan kaki dimulai dari kawasan Masjid Jami Lambaro MPP, melintasi Bundaran Lambaro, kemudian menuju Simpang Lamreng dan kawasan Meligo Wali Nanggro sebelum kembali ke titik akhir Masjid Lambaro atau MPP. Panitia telah menyiapkan hadiah dengan total Rp59.500.000, piagam serta tropi piala bergilir Bupati Aceh Besar bagi para pemenang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani aman. Hal itu disampaikan Zulhas dalam kunjungan kerjanya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di Blambintang Aceh Besar. Kembali laporan reporter RRI Munzir Budiana.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas turut didampingi anggota Komisi 3 DPR RI Nazaruddin Degam serta Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia, Ninis Kesuma Adriani, dan sejumlah pejabat terkait. Kehadiran mereka disambut oleh ratusan petani. Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
4: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. 84% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
1: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh meminta kepolisian mengusut tuntas kasus video mesum viral dengan pelaku berinisial CS yang diduga merupakan warga Aceh. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
5: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Sapaan Haji Umar meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus video mesum viral dengan pelaku berinisial CS yang diduga merupakan warga Aceh. Kasus yang tersebar luas di TikTok dan Twitter dinilai telah mencoreng citra Aceh sebagai daerah bersyarahan Islam. Haji Umar juga memberikan apresiasi langkah Polda Aceh yang bergerak cepat memanggil pelaku untuk diperiksa. Namun ia menekankan pentingnya pihak kepolisian menyelidiki lokasi di mana video tersebut direkam karena lokasi menentukan jenis hukumannya.
6: Kita menyesalkan tentu adanya beredar video CS ini bersama teman prianya yang beredar ke publik. Tentu peristiwa ini sangat mencoreng daerah syariat Islam. Dan untuk itu kita meminta kepada aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun Wilayatul Hisbah, untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal ini. Nanti juga itu bisa diperiksa di mana lokus kejadian itu.
5: Jika direkam di luar Aceh, kata Haji Umar, pelaku dapat dijerat menggunakan hukum nasional yaitu Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Jika direkam wilayah Aceh, selain terkena Undang-Undang ITE, juga wajib dijerat hukum daerah yaitu Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan hukuman cambuk 100 kali di depan umum. Dirian juga menyesalkan beredarnya video mesum ini, nama pelaku identik dengan Aceh yang menerapkan syariat Islam. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter Maimun Akbar.
7: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril, kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
8: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Rayu ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
7: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lenge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju Melabu. Kapolres Aceh Barat pimpin pemadaman lanjutan kebakaran lahan gambut di daerah tersebut. Berikut dilaporkan Irham Syah.
9: Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung operasi pemadaman lanjutan atau pendinginan karhutla di kawasan hutan Desa Cor Semureng, Kecamatan Samatiga. Bersama BPBD, TNI bahu-membahu memadamkan sisa api yang bersarang di akar kayu bawah kabut di lokasi itu. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan di lokasi kebakaran mengatakan proses pemadaman di lahan gambut membutuhkan penanganan berkelanjutan karena api dapat kembali muncul dari dalam tanah meskipun permukaan terlihat telah padam.
10: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali. Jadi kita terus harus sambangi karena setiap ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar, ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum, tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum. Seperti yang di wilayah Ubun kemarin, kita sedang proses, masih proses lidik, karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap, baru kita naikkan ke proses sidik selanjutnya.
9: Menurutnya, tim gabungan saat ini memfokuskan proses pendinginan pada area seluas sekitar 4 hingga 5 hektar yang sebelumnya terdampak kebakaran. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan dapat menyebabkan kebakaran susulan. Selain penanganan di lapangan, Polres Aceh Barat juga terus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang terjadi di wilayah tersebut. Kapolres menyebutkan penyelidikan kasus kebakaran di kawasan Kubu masih berlangsung dan saat ini berada pada tahap pengumpulan alat bukti. Kapolres juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena risiko menimbulkan kebakaran yang meluas terutama pada musim kemarau di kawasan lahan gambut. Yogi menjelaskan meskipun terdapat ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan dengan luas terbatas, kegiatan tersebut harus diawasi secara ketat agar api tidak menyebar ke area lain. Polres Aceh Barat berharap kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla terus meningkat guna menghindari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, serta konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran lahan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Benu Warung Kopi edisi ke-13 digelar di Warung Pojok, Gampung Kede Aron, Kecamatan Kawai, Kabupaten Aceh Barat, Jumat malam yang menghadirkan Ketua PWNU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali sebagai pemateri utama. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
9: Bud NU Warung Kopi edisi ke-13 digelar di Warung Pojok, Gampung Kede Aron, Kecamatan Kawai, 16, Kabupaten Aceh Barat, Jumat malam. Ketua PWNU Aceh, Tunku Haji Faisal Ali sebagai pemateri utama. Bud NU Warung Kopi kali ini mengangkat tema Muharram memperkuat ukhuwah, meningkatkan khidmat, meneguhkan ahlu sunnah wal jamaah. Sebagai bagian dari menyambut datangnya tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ketua Panitia Pelaksana Tunku Sudirman menyampaikan apresiasi kepada Kecik beserta aparatur Gampung Kede Arun dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia mengatakan antusiasme masyarakat pada pelaksanaan kali ini cukup tinggi kerana tidak hanya diikuti kalangan orang tua dan pemuda, tetapi juga kaum ibu yang turut hadir mengikuti tausiah keagamaan. Sementara itu, Ketua PCNU Aceh Barat Dr. Khairul Azhar mengatakan kegiatan Bud NU Warung Kopi menjadi sarana untuk merawat tradisi keagamaan yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat penting agar nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap terjaga dan diwariskan secara berkelanjutan.
11: Bud NU kali ini sama seperti Bud NU yang telah berlalu selama ini selama 12 edisi. Untuk edisi ke-13 ini ya, masyarakat tahun 16 memohon kita untuk melaksanakannya di Kedai Arun ini, Kecamatan Kawai. Belum Jadi tentunya kita minta tema pada edisi ini terkait dengan bulan Muharram tahun baru Islam.
9: Dalam tausiahnya, Ketua PWNU Aceh Tunku Haji Faisal Ali menilai kajian keagamaan melalui BNU Warung Kopi merupakan sebuah inovasi yang mampu mendekatkan ulama dengan masyarakat. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi wadah menimba ilmu agama, tetapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah, membangun silaturahmi, serta menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah masyarakat.
12: Program yang dilakukan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Berat, untuk warung kopi, nah itu sesuatu yang cukup bagus dan tentunya hal-hal yang bagus seperti ini harus terus dikembangkan.
9: Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Bupati Bener Meriah terima bantuan keuangan khusus dari pemerintah kota Pemantang Siantar, Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan khususnya pemulihan pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
13: Pemerintah daerah Bener Meriah menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Penyerahan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang bantuan keuangan antar daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan, khususnya pemulihan pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah kota Pematang Siantar. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bener Meriah, serta memperkuat kolaborasi antar daerah demi kemajuan bersama. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pelaksanaan Car Free Day berlangsung meriah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada Minggu pagi dalam rangka Hari Bayangkara. Berikut laporan Fitra Jayadi.
14: Ribuan peserta memadati kawasan persimpangan lampu merah depan Mapolres Aceh Tengah untuk mengikuti kegiatan Car Free Day bertajuk Jalan Budaya Napas Kota Minggu pagi. Acara berlangsung meriah dan penuh antusiasme sebagai bagian dari peringatan Hari Purbakala ke-113 serta menyambut hari ulang tahun HUT ke-80 Bayangkara yang akan diperingati 1 Juli mendatang. Acara diawali dengan penampilan tari gual, dilanjutkan dengan jalan santai menyusuri sejumlah ruas jalan utama di Kota Takengon. Suasana semakin semarak dengan 6 jantung sehat yang diikuti secara massal oleh peserta. Puncak kemeriahan terjadi saat pengundian nomor door prize yang menyediakan beragam hadiah menarik. Hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor bebek berhasil dimenangkan oleh Hasanah, warga Kecamatan Bebesen.
15: Kira-kira semalam apa mimpinya? Kita mimpi. Ya. Anaknya berapa? Oh, belum. Obat ini sepeda motor mencari jodoh. Pembelian dari Pak Kapolres dalam rangka ulang tahun yang keberapa? Bayangkara? 80. Namanya Hasanah, tinggalnya di Bebesen, belum memiliki suami. Ini adalah transportasi untuk mencari ibadah.
14: Selantara itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya. Sejumlah replika serta benda-benda bersejarah dari dataran tinggi Tanoh Gayo turut dipamerkan kepada masyarakat. Kemudian keberadaan puluhan stan UMKM turut menambah semarak kegiatan. Berbagai produk kuliner dapat dibeli para pengunjung sehingga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha lokal. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Loksmawe dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pendengar, wajib halal 2026 kian dekat, pelaku usaha di Sabang diimbau segera mengurus sertifikat. Berikut laporan Diah Novitaria.
1: Kewajiban sertifikasi halal akan mulai diberlakukan pada Oktober 2026. Namun hingga saat ini masih banyak pelaku usaha di Kota Sabang yang belum memiliki sertifikat halal. Padahal jumlah pengajuan terus meningkat dan waktu pemberlakuan aturan tersebut semakin dekat. Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Sabang Dalia Kuratu Aini menyebut kesadaran pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, pendampingan dan edukasi terus dilakukan untuk mempercepat kepatuhan pelaku usaha. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan saat ketentuan tersebut resmi diterapkan pada Oktober 2026 mendatang.
2: Menurut saya, tren dari pelaku usaha di sini tuh sangat positif ya, dan tahun ini meningkat banyak yang memiliki sertifikat halal. Berhubung ada juga pelaku pendamping proses produk halal yang lagi aktif untuk mendampingi pelaku usaha untuk membuat sertifikat halalnya gitu. Ada sebagian pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal, ada juga yang sedang dalam proses pembuatan, ada juga yang belum. Jadi
1: dalam pelaksanaannya, masih terdapat sebagian pelaku usaha yang menganggap pengurusan sertifikat halal memerlukan biaya besar. Namun demikian, pemerintah saat ini menyediakan program sertifikasi halal gratis melalui skema Sehati yang dapat dimanfaatkan selama kuota masih tersedia. Untuk mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha cukup menyiapkan kartu tanda penduduk dan nomor induk berusaha atau NIB. Apabila belum memiliki NIB, proses pengurusannya juga dapat dibantu oleh pendamping produk halal. Sehingga saat kewajiban sertifikasi halal diberlakukan pada Oktober 2026, seluruh produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku. BPJPH berharap seluruh pelaku usaha di Kota Sabang dapat segera memanfaatkan fasilitas pendampingan serta program sertifikasi halal gratis yang telah disediakan. Dengan demikian, seluruh produk diharapkan telah memiliki sertifikat halal serta kewajiban ini mulai diberlakukan pada Oktober 2026 mendatang. Sementara bagi pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif hingga penarikan produk dari peredaran. Diah Novitaria melaporkan.
0: Dari Sabang kita beranjak ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Menteri PU Dodi Hanggodo meninjau pembangunan sekolah rakyat di Kota Subulus Salam. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
3: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan ke proyek pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di Desa Blodori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulus Salam. Dalam tinjauan itu, Menteri Dodi mengungkapkan realisasi fisik proyek senilai ratusan miliar tersebut baru menyentuh di angka 59% dan mengalami keterlambatan dibanding daerah lain. Dodi menjelaskan keterlambatan itu dipicu sulitnya distribusi logistik material berat akibat kondisi geografis Subulus Salam yang berada di perbatasan Aceh Sumatera Utara.
4: Saya sengaja berkunjung nih ke salah sekolah rakyat yang lumayan tertinggal. Ini cuma 50% Ya, 50% ini dan hari besok saya calon kena kata ya. Hanya mau diskusi saja dengan penyedia jasanya masalahnya apa. Menyatakan suplai material memang harus diakui bahwa Subulus Salam ini kan ada di ujung dunia, jadi memang transportasi di sini cukup menyulitkan untuk misi saya mentransport besi baja dari lapangan terbang terdekat pun di sini cukup susah. Saya aja jalan-jalan jarak manusia nih itu cukup sulit gitu, nggak mudah apalagi besi baja yang berat gitu.
3: Untuk mengejar target, Menteri Dodi menyaratkan kontraktor PT Waskita Karya memodifikasi metode kerja sebagai struktur besi dialihkan ke beton cor dan kapasitas batching plant di sekitar proyek ditambah. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar program prioritas Presiden tersebut tidak akan mangkrak. Dalam kunjungan itu, Menteri Dodi juga merespon keluhan Pemko Subulus Salam soal jalan nasional rusak akibat angkutan material berat. Ia langsung membawa Kepala Balai Jalan Aceh untuk meninjau dan merancang pelebaran jalan. Selain itu, sekolah rakyat Bulu

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun?

0: jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi, bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,3 MHz plus 1 RLX. Semuanya baik pendengar dimanapun Anda berada, tepat informasi pukul 18 waktu Indonesia. Nah pendengar, Anda akan kami ajak untuk mengikuti yaitu tausiah sore. Untuk kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Saifuddin Abbas dengan judul Hijrah dan Pelajaran. Saya Dewi Muhammad undur diri, selain ini ada rekan Deddy Pribadi Usman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa ba'd. Para pendengar dan pemirsa Persatu RRI Luxmawe dimanapun Anda berada, kita dapat bertemu kembali pada petang hari ini dalam sesi tausiah sore kali ini. Semoga para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melanjutkan kegiatan serta diberkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Topik kita pada hari ini ya mengenai peristiwa hijrah yang kali ini kita alhamdulillah sudah menjelang ya, daripada awal tahun baru 1447 Hijriah. Insyaallah kita akan jelang beberapa hari lagi, dan tentu peristiwa hijrah atau Hijratul Kubra atau Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al Munawwarah merupakan suatu peristiwa besar yang di dalamnya mengandung berbagai nilai dan kisah. Dan dalam kesempatan yang baik ini kita mencoba mengambil atau menarik beberapa sisi atau nilai dan pelajaran daripada peristiwa hijrah tersebut. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memaknai hijrah tentu bagi seorang muslim merupakan sebuah titik balik daripada perjalanan dakwah dan perjalanan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban dakwahnya, di mana fase-fase yang telah beliau lalui di Mekah sebelumnya sampai 13 tahun lamanya, ini merupakan fase yang dapat dikatakan sebagai meletakkan dasar-dasar ketauhidan dan pengenalan ajaran ini kepada penduduk Mekah yang waktu itu ternyata tidak banyak yang tertarik dengan dakwah beliau, yang ternyata mereka menolak ajaran beliau dan bahkan mereka ingin melakukan bumi hangus. Mereka melakukan berbagai upaya untuk memadamkan api dakwah dan tauhid di Mekah waktu itu. Mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka telah melakukan penyiksaan-penyiksaan sehingga terjadi peristiwa syahidnya Sumayyah dan keluarga Yasir, di mana mereka merupakan orang-orang yang menerima dakwah Rasul dan ditindas oleh kafir Quraisy waktu itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fase tersebut telah beliau lalui dengan penuh kesabaran, keteguhan hati, dengan penuh rahmah kasih sayang sebagai seorang rasul terhadap umatnya. Beliau diisolir, beliau bahkan diusir ke pinggiran kota Mekah, diisolasi, tidak boleh melakukan transaksi apapun. Sekat-sekat sosial kemasyarakatan menjulang di hadapan mereka, di antara mereka, sehingga hampir 3 tahun peristiwa itu terjadi. Tapi Rasulullah bersama keluarga besar beliau dan orang-orang beriman waktu itu sabar dan tegar menghadapi cobaan tersebut, hingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mendatangkan solusi, memberikan pembebasan terhadap Rasulullah dan para sahabat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadilah hijrah pertama ke Habasyah.
yang peristiwa hijrah itu merupakan satu usaha untuk menyelamatkan akidah ini, untuk mempertahankan eksistensi umat pada waktu itu. Namun dakwah di Mekah tidak berhenti. Rasulullah terus kemudian melakukan berbagai upaya bagaimana dakwah ini dapat tersebar tidak saja ke Habasyah melalui proses hijrah yang pertama tersebut, namun terjadi Bai'at Aqabah dengan penduduk Yasrib waktu itu. Kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dalam peristiwa bai'ah itu telah membai'at, mengambil sumpah setia dan janji setia dari orang-orang Ansar yang waktu itu masih sebagai suku dari Aus dan Khazraj. Mereka adalah orang-orang Arab yang berada di Madinah yang sudah ratusan atau 120 tahun mereka saling berperang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah solusi bagi mereka, di mana setelah perang yang begitu panjang antar kedua suku tersebut, mereka kehilangan para tertua dan pemimpin kabilah sehingga mereka merasa lemah dan mereka merasa perlu untuk bersatu. Nah, di sanalah kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak melalui peristiwa bai'ah itu mereka menerima Islam. Para pemirsa dan pendengar RRI Persatu Luxemawi di manapun ada berada, sampai pada tahap ini kita dapat melihat bahwa dakwah itu hidup. Bahkan sebelum peristiwa hijrah itu, dakwah itu sudah berjalan, sudah terjadi prosesnya di Mekah. Kemudian peristiwa hijrah yang sangat menentukan itu, dapat kita petik beberapa hikmah dan pelajaran. Di mana kalau kita melihat secara historis bahwa hijrah ini tidak saja merupakan perpindahan Rasulullah SAW untuk menegakkan agama yang penduduk Mekah menolak dakwah dan agama serta ajaran beliau, tapi di sana kita dapat melihat, memetik beberapa nilai. Yang pertama, nilai heroik, ya, di mana para sahabat Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW sendiri melakukan perjalanan hijrah itu dengan penuh, ya, keteguhan hati. Mereka siap menanggung segala resiko, siap mengambil segala resiko yang akan menghadang, begitu ya. Jadi para sahabat, Sayyidina Ali sekalipun, bahkan kita lihat, ya, beliau misalnya dalam perjalanan hijrah itu membawa apa yang disebut dengan al-fawatim, ya, tiga Fatimah, ya. Jadi di sana mereka, para Fatimah itu ibunya sendiri, bahkan, ya, ada beberapa al-fawatim ini, itu para perempuan, para wanita tersebut dibawa oleh Sayyidina Ali tidak melalui jalan tikus, tidak melalui jalan-jalan shortcut atau yang merupakan jalan rahasia. Tidak. Sayyidina Ali membawa para wanita pada waktu itu melalui jalan rute utama, di mana rute utama itu akan terekspos kepada siapa saja, bahkan kepada kaum Quraisy sekalipun. Nah, di sini Sayyidina Ali ketika dihadang atau dikejar oleh 10 tentara Quraisy waktu itu, dengan menghunus pedang, ya, beliau siap mati, ya, siap meladeni mereka itu. Melihat keteguhan, melihat sikap heroik
yang sudah siap mati dari Sayyidina Ali waktu itu, kemudian para tentara itu, pasukan itu kemudian meninggalkan Sayyidina Ali. Bayangkan, beliau hanya sendirian laki-laki dalam kelompok tersebut. Dan itu merupakan kelompok yang berangkat setelah Rasulullah SAW berangkat ke Madinah. Waktu itu bersama Sayyidina Abu Bakar. Ini yang pertama. Kemudian juga kita bisa melihat para sahabat yang lain. Para sahabiyah misalnya. Yang mereka itu siap mengambil resiko sampai dengan tubuh, dengan tanpa alas kaki, dengan tanpa logistik dan apa kita kan transportasi, alat transportasi yang memadai. Mereka hanya berjalan dengan kaki telanjang. Bayangkan mereka menempuh 400 sampai 500 kilometer itu tanpa menggunakan alas kaki, berjalan kaki. Dan medan yang sangat terjal atau medan yang sangat ganas sekali. Mereka melalui rute yang rute hijrah hari ini itu sudah apa namanya, mungkin sudah bagus ya, karena jalan dari menuju ke Mekah dari Madinah atau sebaliknya itu sudah melalui rute hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah dalam keadaan yang sudah diberikan apa namanya, dibuat fasilitas yang memadai hari ini bisa dilalui oleh kendaraan. Nah, kalau melihat rute itu, alam atau medan yang ada waktu itu sangat terjal sekali, sangat keras sekali. Susah mendapatkan air. Tapi seorang Ummu Salamah dengan anaknya yang masih kecil, terpisah dari suaminya, siap ya, beliau menempuh perjalanan yang sangat beresiko itu. Berdarah-darah kakinya. Dan sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Sayyidina Ali juga begitu. Berdarah-darah, bengkak kakinya. Luka, berdarah. Sampai di Quba itu mereka luar biasa berdarah-darah kakinya. Dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Abu Salamah juga mengambil resiko. Ya, beliau melakukan apa namanya, bahasa kita cahra'uh ya, untuk menerobos melakukan hijrah itu. Jadi di sini diperlukan sebuah kekuatan mental dan fisik yang tiada tara. Kesabaran dalam menempuh perjalanan hijrah itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat di sini bahwa hijrah juga sebagai sebuah transformasi nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tawakal diajarkan dalam peristiwa hijrah ini. Bagaimana Rasulullah SAW diabadikan dalam Al-Quran. Ya, di mana Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menolong agamanya. Dan Allah kemudian mengatakan, illa tansuruhu, kalau kamu tidak mau menolongnya, ingat, ya, dia telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala idhuma fil ghar, ketika mereka berdua dalam gua, gua Thur ya, ketika peristiwa hijrah itu, ketika dia mengatakan kepada sahibihi, kepada sahabatnya, la tahzan, jangan engkau gundah sedih, innallaha ma'ana. Ingat bahwa peristiwa hijrah menanamkan nilai tawakal yang tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika mereka, Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar melakukan perjalanan itu, beliau tidak langsung menuju ke Madinah, tapi beliau
menuju ke arah utara untuk ke gua Sur, di mana beliau dalam gua itu sampai 3 hari, ya, katakanlah melakukan sebuah strategi penyamaran agar tidak dapat disusul oleh para musuh Quraisy waktu itu. Dan itu terjadi, mereka benar-benar diikuti dan disusul. Nah, ketika pasukan itu sudah mendekat ke gua Sur itu, bahkan mereka sudah sampai di mulut gua sekalipun, mereka tinggal hanya melihat ke sendal atau sepatu mereka, ke bawah telapak kaki mereka. Itu pasti kedapatan. Pasti mereka akan dapat menangkap Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana perasaan Sayyidina Abu Bakar waktu itu? Di mana ketika sedang terjadi, katakanlah mereka beristirahat, ya, bagaimana Rasulullah kemudian disengat oleh ular, ya. Karena dalam gua itu kita ketahui bisa ada kalajengking, bisa ada ular. Beliau disengat, dipatuk. Dan Sayyidina Abu Bakar kemudian meringis, ya, sedih. Kemudian juga bagaimana Rasulullah kemudian melihat bahwa Sayyidina Abu Bakar menyatakan, nih, kalau mereka melihat ke bawah, mereka pasti mendapati kita, ya Rasulullah. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? La tahzan, jangan engkau gundah. Inna Allaha ma'ana, Allah bersama kita. Dia tidak akan membiarkan dakwah ini padam dan hapus dari muka bumi ini. Pasti Allah akan memberikan solusi. Dan benar, mereka kemudian melihat bahwa di mulut gua itu ada sarang laba-laba yang menurut secara logika mungkin mereka berpikir ini tidak mungkin merupakan suatu keajaiban. Ini merupakan hal yang biasa, bahwa di gua itu, di mulut gua itu ada sarang laba-laba, dan itu menunjukkan bahwa tidak ada atau tidak mungkin sarang ini dibangun dalam satu malam yang begitu besar, kemudian ada orang masuk ke dalamnya, kemudian dia tutup balik. Ini suatu hal yang gak logis. Kemudian mereka pun meninggalkan tempat itu. Ini merupakan penyelamatan Allah SWT atas ketakwaan, atas tawakalnya Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar. Inna Allaha ma'ana. Kalimat ini, ma'iyatullah, kebersamaan Allah tetap kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang membawa kebenaran, kepada orang-orang beriman. Dan Allah dalam ayat Al-Quran telah menegaskan, ya, sesungguhnya kana haqqan alaina nasrul mu'minin, merupakan tanggung jawab kami. Allah mewajibkan atas dirinya untuk membantu memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman. Dan ini telah tuntas Allah Subhanahu wa taala wujudkan dalam kisah perjalanan Rasulullah SAW. Dakwah beliau dalam peperangan, beberapa kali peperangan itu, ini terbukti bahwa begitu kekurangan logistik, begitu kekurangan katakanlah persiapan dan persediaan perlengkapan, tapi orang beriman bisa menang. Ini adalah akibat tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa hijrah ini mengajarkan kita sebuah nilai, yaitu al-akhdhu bil asbab. Kita boleh bertawakal, tapi ingat, harus didahului oleh strategi dan usaha. Lihat bagaimana Rasulullah SAW sebelum berhijrah, bahkan melalui peristiwa Aqabah atau Bai'at Aqabah itu, apa yang beliau lakukan? Beliau mengutus 2 orang sahabat beliau yang sangat handal, ya. Mereka ada Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair, yang mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Madinah waktu itu. Tetapi di sini kita bisa melihat, ya, bagaimana Rasulullah SAW melakukan pengutusan ini sebagai sebuah strategi. Tidak hanya
sebagai seorang rasul kemudian mengutus utusannya untuk mengajari Al-Quran kepada penduduk Madinah. Tidak seperti itu. Tidak sesederhana itu. Tapi ada strategi di sana yang beliau atur cukup bagus. Lihat bagaimana yang pertama beliau memilih ya, the right man on the right job. Bagaimana Sayyidina ya, Mus'ab bin Umair selaku guru Al-Quran yang beliau kirim ke Madinah ini, tidak saja beliau itu mengajar Al-Quran, gure Al-Quran, gure beget. Peran beliau itu sangat penting waktu itu. Di mana beliau mampu menyatukan kaum Aus dan Khazraj di Madinah. Bagaimana beliau dapat melakukan penyebaran dakwah ini tanpa ada yang tersakiti. Dan beliau mampu datang door to door kepada para pemimpin suku waktu itu di Madinah. Mereka dapat menerima pesan dan dakwah yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair ini. Sehingga Rasulullah SAW ketika melakukan Hijratul Kubra itu dapat diterima dengan antusias dan gegap gempita. Rakyat menyambutnya. Nah, ini sebuah strategi yang ya, tidak saja itu sebagai sebuah perintah wahyu, tapi pengaturan yang cerdas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihat bagaimana ya, detik-detik ya, apa namanya, perjalanan beliau mulai setelah apa namanya peristiwa percobaan pembunuhan terhadap beliau itu, beliau mengatur strategi yang sangat rapi ketika mulai bergerak dari Mekah. Nah, 2 tahun Sayyidina Mus'ab bin Umair di Madinah, beliau mampu menyiapkan suasana yang begitu kondusif yang mampu kemudian menampung dakwah ini, yang mampu menjadi basis dan kekuatan baru bagi Rasulullah SAW untuk yang mendukung dakwahnya. Bahkan menjadi kekuatan politik baru di kawasan waktu itu ya. Sehingga beliau diperhitungkan. Nah, dakwah Mus'ab bin Umar ini tidak lepas dari bagaimana strategi yang telah diatur oleh Rasulullah SAW. Kemudian perjalanan dakwah, perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah itu yang tertahan 3 hari di Gua Sur itu, di sana juga sebuah strategi yang sangat cerdas, yang sangat jitu yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa person yang terlibat, profil yang itu sangat cocok dengan kondisi mereka, dengan latar belakang mereka. Lihat bagaimana beliau memilih seorang penunjuk jalan ya, Abdullah bin Uraiqit. Itu adalah dalil, seorang dalil. Dalil itu penunjuk jalan yang ulung sekali. Dia mampu ya melihat, membawa beliau ke tempat yang benar, ke Gua Sur. Ini yang pertama. Kemudian bagaimana Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar, yang beliau itu melakukan penyamaran dari bekas-bekas perjalanan Nabi itu, beliau tutupi dengan melakukan penggembalaan. Jadi ketika unta Rasulullah itu sudah berjalan, itu nanti akan disusul oleh gembalaan yang itu akan menutupi semua bekas-bekas jejak daripada unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sana juga setelah ditutupi oleh telapak kaki gembalaan, juga di sana ada susu-susu yang diteteskan ataupun dituangkan di jalan itu sehingga betul-betul secara sempurna menutupi jejak itu. Kemudian logistik Rasulullah ya, sudah beliau atur selama beliau di dalam Gua Sur itu. Siapa orangnya? Asma binti Abu Bakar. Beliaulah yang mengantar logistik itu selama 3 hari itu. Tanpa dicurigai. Kemudian ada sahabiah yang lain. Ketika Rasulullah SAW telah berangkat itu, keluarga beliau, rumah beliau sendiri itu tidak sepi. Tidak diketahui Rasulullah sudah berangkat. Tidak. Bagaimana terjadinya? Yaitu
rumah itu senantiasa ada orang yang mengurus. Sehingga perjalanan Rasulullah itu tidak diketahui dengan mungkin rumah itu sudah dikunci dari luar atau tidak. Tapi ini sebagai sebuah strategi. Nah, orang-orang yang telah dipilih itu adalah orang-orang yang cekap di bidangnya itu. Nah, ini sebagai sebuah strategi yang dipilih, yang diatur oleh Rasul. Dan juga kita melihat ya, di hijrah yang pertama ke Habasyah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ya, Ja'far ya, bin Abi Thalib, sepupu beliau radhiyallahu anhu. Di mana Ja'far bin Abu Thalib ini merupakan orang yang sangat handal dalam bernegosiasi, dalam berdiplomasi. Ya, tutur katanya itu meyakinkan, menguasai ya, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dengan sepenuhnya, sehingga beliau mampu menjelaskan ajaran itu yang menghilangkan keraguan Raja Najasyi waktu itu. Sehingga Amir atau Uqbah bin Amir kalau tidak salah waktu itu, yang merupakan utusan dari bangsa Quraisy untuk menangkap, membawa mereka kembali ke Mekah, ini kalah. Padahal dia memiliki hubungan, walaupun bukan hubungan kerabat, katakanlah ada hubungan politik yang dekat dengan Raja Najasyi, tapi berkat ya, kehandalan daripada Ja'far bin Abi Thalib waktu itu dalam bernegosiasi, berdiplomasi, dan beliau menguasai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, beliau mampu menjelaskan, mampu mematahkan tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Uqbah bin Amir kepada beliau, kepada Islam ini. Nah, ini strategi yang diatur oleh Rasulullah dengan memilih orang-orang yang tepat di posisi dalam perjalanan hijrah itu. Para pemirsa dan pendengar Persatu RRI dimanapun Anda berada, kemudian kalau kita melihat peristiwa hijrah ini telah membawa nilai politis ya, telah melakukan sebuah transformasi nilai politik ke dalam perjalanan kaum muslimin, di mana mereka waktu itu berada dalam keadaan lemah, tidak bertanah air, dalam arti mereka tidak mampu mengekspresikan agama yang mereka anut di tanah airnya, kemudian mereka harus berhijrah. Dan sebenarnya peristiwa hijrah seperti ini bukan saja dialami oleh Rasulullah bersama para sahabat. Lihat bagaimana Nabi Musa melakukan eksodus, keluar besar-besaran, bahkan beliau sampai dua kali gitu ya. Yang pertama beliau sendiri setelah kegentingan yang terjadi di Mesir akibat beliau memukul seorang laki-laki pria dari kaumnya Fir'aun, beliau kemudian melakukan pelarian sampai ke Madian waktu itu. Alhamdulillah beliau kemudian sampai menikah ya dengan anaknya Nabi Syu'aib. Kedua-duanya beliau sekaligus beliau nikahi, kemudian kembali lagi dan kemudian kembali keluar membawa umatnya waktu itu, orang-orang Yahudi yang selama ini tertindas, tidak dapat melakukan ataupun bahkan tidak dapat menikmati kebebasan hidup ya, yang setara dengan penduduk Mesir pada umumnya waktu itu. Mereka merupakan penduduk kelas 3 sebagai orang melakukan servis atau melakukan layanan, melakukan pelayanan untuk kehidupan penduduk kelas di atasnya waktu itu. Nah, ini hijrah juga dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Dan kita lihat bagaimana kemudian menjadi sebuah kekuatan baru ya. Nah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

sebagai seorang pemimpin politik. Tidak saja pemimpin agama, tapi pemimpin politik. Dan ini sangat penting. Hari ini kita melihat ya, misal di Aceh, ya, ada simpang siur bahwa ulama tidak boleh berpolitik dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita melihat profil Rasulullah SAW, beliau itu politikus ulung. Ya, tapi bukan politikus receh ya, rente gitu kan. Mencari apa saja. Tidak. Beliau adalah orang yang memiliki dua kekuasaan itu untuk kemaslahatan umat dan agama ini. Jadi apa yang beliau dapat genggam ya, kekuatan politik di tangan beliau, semua itu diarahkan untuk kebaikan umat. Dan penduduk waktu itu tidak mengenal sekat. Siapapun dia, sebagai penduduk Madinah itu dia akan diakomodir. Lihat bagaimana wasiqah atau sahifah Madinah waktu itu, piagam Madinah, itu diatur semua. Bahwa orang-orang mukmin siapapun dia itu berada dalam satu ikatan. Nah, di sini beliau telah menerapkan ya bahwa orang Aus dan Khazraj waktu itu bersaudara atas keimanan, sehingga ini akan menyekat ya kekuatan politik yang berada di luar kaum muslimin untuk bisa masuk melakukan netralisir ke dalam kekuatan kaum muslimin. Tapi lagi-lagi ketika kekuatan imaniyah ini ada orang-orang yang tidak benar imannya, ya itulah kaum munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul yang selalu menjadi duri dalam daging, dan ini ini sebuah hal yang lumrah dimanapun kekuatan politik itu ada orang-orang yang itu di atas pagar, katakanlah dia suka lompat-lompat ke sana kemari. Dan di zaman Rasul ini adalah orang-orang munafik yang Allah telah memvonis mereka. Apa yang beliau lakukan sebagai sebuah kekuatan politik yang lahir dari peristiwa hijrah ini? Yang pertama saya katakan tadi, lahirnya Piagam Madinah. Ini penting sekali, yang dapat menyatukan semua kekuatan atas nama tanah air yang sama. Semua berkewajiban mempertahankan tanah air. Agar apa? Semua orang dapat mengekspresikan diri mereka, ajaran yang dianutnya. Silakan. Nabi tidak pernah memaksa orang Yahudi kalau gak mau masuk Islam dibunuh. Tidak ada. Tidak ada istilah teroris waktu itu. Tidak ada. Yang ada pemberontak. Siapa? Ya itulah mereka Yahudi yang waktu itu memberikan jalan keluar, jalan keluar, jalan masuk bagi kaum Quraisy menyerang kaum muslimin dari belakang. Itu di tahun kelima setelah hijrah. Bayangkan Rasulullah, peperangan terjadi sampai 28 kali selama 10 tahun. Bayangkan begitu masif ya serangan-serangan politik terhadap kekuatan politik Rasulullah waktu itu sebagai pemimpin Islam dan pemimpin negara. Dan tidak pernah sepi ya. Jadi jangan kita anggap bahwa Islam ya, waktu itu sebagai sebuah agama yang damai, dapat merangkul, dapat ini, tidak. Agama Islam waktu itu dengan nilai yang dibawanya itu mendapat tantangan yang luar biasa dari orang-orang kafir. Orang-orang yang memang secara fitrahnya mereka itu menolak kebenaran. Dengan berbagai dalil. Dalih kepentingan tentu, dalih kekuatan politik yang mereka itu merasa tersingkir. Mereka merasa kemudian terusik. Mereka merasa bahwa kekuatan politik yang dominasi mereka, monopoli mereka terhadap pasar waktu itu, di mana dengan praktek ribawi, itu semua tergerus dengan kedatangan Rasulullah ke Madinah. Jadi merupakan sebuah kekuatan politik baru yang diperhitungkan, yang itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita katakanlah taufik itu, Allah berikan bagaimana Rasulullah mengelola kekuatan politik itu dalam menjaga dakwah ini. Jadi tidak saja sebagai seorang rasul yang membawa ajaran, tapi beliau harus melakukan strategi-strategi dalam menjalankan melindungi dakwah ini. Makanya jihad kan begitu. Makanya Rasulullah katakan apa? Setelah peristiwa hijrah itu terjadi, beliau katakan apa kepada sahabat? Tidak ada lagi hijrah setelah Amil Fathi. Setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah katakan tidak ada lagi yang nama hijrah. Artinya ketika kaum muslimin sudah

0: berada di suatu tempat tanah air yang memungkinkan dia melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi perlu kewajiban dia berhijrah. Yang ada apa? Walakin jihad. Lakinna jihad. Yang ada apa? Jihad. Dan jihad ini sampai beliau wafat, itu jihad terus digaungkan. Lihat bagaimana fase pengutusan pasukan ya ke Tabuk atau ke Mu'tah ke sana, ke melawan Romawi itu, beliau mengutus siapa? Usamah bin Zaid yang masih berumur 18 tahun sebagai komando tertinggi waktu itu untuk memimpin pasukan, padahal di sana ada sahabat-sahabat senior. Nah, lihat bagaimana sampai beliau wafat itu masih terus jihad itu berjalan, terjadi dan apa, berproses terus. Dan adanya regenerasi di sana. Nah, ini sebagai sebuah kekuatan politik yang tidak boleh sedikit pun lengah. Karena melalui jihad itu menunjukkan bahwa kekuatan politik di luar Islam itu terus menggerogoti, terus mereka menyerang, mengintip, mengintai kekuatan kaum muslimin. Dan ini tidak saja waktu itu sebagai refleksi kita, hari ini juga begitu, kekuatan kaum muslimin terus diintai. Nah, Rasulullah katakan jihad yang terus menerus harus ada, dan juga niyah. Niyah ini apa? Keikhlasan. Niat yang benar. Kita alhamdulillah Allah berikan atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Bagaimana negara ini didirikan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita perlu berjihad. Mengisi kemerdekaan itu dengan sebenar-benarnya. Ya, mempertahankan negara ini, mempertahankan ajaran ini. Nah, kemudian juga niat. Bagaimana mengisinya? Dengan niat yang tulus ikhlas. Sehingga kalau kita sebagai seorang muslim, mukmin, tidak akan terjadi korupsi, penyelewangan amanah. Tidak akan terjadi kalau benar-benar imannya itu sesuai dengan keimanan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amanah untuk rakyat kecil. Amanah untuk mereka yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pengambil kebijakan. Tidak boleh disia-siakan. Jadi jihad dan niat yang benar ini ajaran Rasulullah SAW. Tidak boleh mengkhianati itu. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI, semuanya di mana pun ada berada. Ini sebagai sebuah transformasi politik dari hijrah ini, tentu dia akan terus menerus ya. Dia tidak hanya sebagai refleksi historis kita terhadap hijrah, tapi dia terus menjadi sebuah pelajaran yang terus harus kita ingat. Dan kemudian juga berbagai nilai-nilai yang lain yang ada di hijrah ini, dan tiga ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga ada manfaatnya, dan saya ucapkan selamat menyongsong ya, tahun baru Hijriah, walaupun belum, ini beberapa hari lagi. Semoga dengan peristiwa hijrah itu kita menjadi manusia yang tersadarkan dan menjadi mukmin yang serius dalam beriman, dalam menjalankan agama kita. Semoga Allah meridhai kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnas,
0: aku bersumpah demi bintang-bintang,
1: al-jawaril kunnas,
0: yang beredar dan terbenam,
1: wal-layli idha as'as,
0: demi malam apabila telah larut,
1: was-subhi idha tanaffas,
0: dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim,
0: sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
1: Li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin,
0: yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy.
1: Muta'in thamma amin,
0: yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
1: Wama sahibukum bimajnun,
0: dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
1: Walaqad ra'ahu bil ufuqil
0: mubin, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
1: Wama huwa 'alal ghaibi bidhanin,
0: dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ,
0: dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
1: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ,
0: maka kemanakah kamu akan pergi?
1: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ,
0: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Liman syaa'a minkum an yastaqim,
0: yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.

0: آت القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
1: Tempat di Tanah Suci Arab Saudi mengharap bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
2: Dari Madinah tadi. Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
1: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Trismudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal debarkasi Banten, 2 kloter debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
4: Keluarga sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
5: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
6: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
5: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat, berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jam terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI dan sebagai masalah fisikal menjadi menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada trainer ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brustito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pembesar Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya Yunari,
3: saya Nanda,
4: saya Robi,
5: dan saya Dewi Mohatang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di

setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia. Setelah tadi program lili kami dengan Pro 3 Jakarta Warta Sentral pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Saat ini Anda kami temani dengan sajian-sajian siaran malam ini Pro 1 Radio Luxmawe di tim Luxmawe malam ini, yang bertugas saya Deni Mister D di studio. Hari ini berkenaan dengan ataupun bertepatan dengan hari Minggu malam ya, ataupun malam Senin di tanggal 14 Juni 2020.

Sementara itu, pendengar untuk azan Isya wilayah Lok Semawe dan sekitarnya, malam hari ini pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Sementara itu juga kami informasikan bagi Anda, para pecinta si kulit bundar atau para bola mania di wilayah siar kami dari Lok Semawe, Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, sampai dengan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang, yang bisa mengupdate informasinya di situs kami atau di portal rri.co.id, ya, di website rri.co.id. Anda bisa mengupdate informasi hasil pertandingan, jadwal pertandingan, hingga posisi klasemen sementara. Karena saat ini masih terus berlangsung fase grup ataupun babak penyisihan antar negara peserta Piala Dunia 2026 atau FIFA World Cup 2026.

Sebagaimana yang sudah Anda saksikan bersama mungkin di layar kaca di siaran TVRI untuk tontonan videonya, dan juga untuk yang mendengarkan lewat siaran RRI, hari ini juga berlangsung pertandingan grup B, grup C tadi ya, kemudian juga di grup D, di mana Qatar Swiss yang bermain di grup B itu hasil pertandingannya imbang 1-1. Kemudian di grup C, Brazil melawan Maroko, ini mengejutkan, Maroko menahan imbang Brazil 1-1. Kemudian masih di grup C yang bermain hari ini, Haiti Skotlandia. Nah, Haiti kalah 0-1 dari Skotlandia di grup C. Ini artinya Skotlandia menjadi pimpinan klasemen sementara di grup C karena meraih poin 3 dari Brazil, Maroko dan Haiti yang kalah ya. Haiti kalah. Kemudian di grup D, Australia berhadapan dengan Turki. Ini juga hasil pertandingannya dimenangkan oleh Australia dengan skor 2-0. Sementara itu untuk malam ini, nah untuk nanti malam ya, atau malam ini nanti di pukul 00 jadwal pertandingan hari Senin 15 Juni 2026, Pro 1 RRI juga akan kembali nanti merilai siaran Pro 3 RRI karena ada pertandingan nanti di pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat, Jerman versus Curacao yang bermain di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kemudian juga nanti Pro 1 RRI Loksemawe juga akan merilai pertandingan di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat antara Belanda versus Jepang.

Dan untuk pertandingan malam besok atau di Senin malam pukul 23 waktu Indonesia Barat, ini juga nanti Pro 1 RRI akan merilis Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde di pukul 23 WIB malam besok ya. Jadi yang malam ini bertanding adalah yang pertama nanti jam 12 malam pukul 00 Jerman versus Curacao, dan juga di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat Belanda versus Jepang. Jadi Pro 1 RRI Loksemawe ini akan terus mengudara, akan merilai pertandingan-pertandingan sepak bola ataupun bola dunia yang jadwalnya main di dini hari nanti.

itu tadi berkaitan dengan informasi Piala Dunia 2026 yang juga dirilai oleh Pro 1 RRI seluruh Indonesia melalui siaran Pro 3 RRI. Yang tidak sempat tonton boleh mendengarkan lewat RRI. Yang tidak sempat lain-lainnya boleh baca informasi hasil pertandingannya di portal kami rri.co.id. Demikian kami informasikan ya. Kemudian juga Anda yang bersiap-siap untuk ini mungkin memasuki tahun ajaran baru, Anda yang lanjut kuliah atau anak Anda nanti ya, putra-putri Anda yang lanjut kuliah, lanjut sekolah. Nah itu juga menjadi fokus saat ini. Jadi kalau ingin lanjut kuliah, ada banyak universitas di Lok Semawe dan sekitarnya. Ada UIN Sunnah, ada Malikus Saleh University atau UNIMAL, ada juga PNL, Politeknik Negeri Lok Semawe. Tinggal pilih sesuai jurusan yang Anda minati ya. Boleh jurusan misalnya yang lagi relevan dan relate saat ini, misalnya bidang komunikasi dan digital, apalagi misalnya jurusan migas, jurusan yang lain-lainnya untuk meningkatkan kompetensi diri menghadapi masa depan. Karena di usia-usia beranjak dari selepas SMA menuju perguruan tinggi itu kan usia-usia mencari warna. Apakah dia ingin ke biru, ke merah, ke kuning, ke hijau ya. Jadi seperti itu istilahnya, opini saya mengistilahkannya seperti itu, mencari warna. Nah kalau di masih SMU, SMA itu kan masih umum ya, dia masih bisa memilih. Nah kalau ketika itu ke perguruan tinggi, maka itu adalah momen untuk mencari warna. Mau dia ke biru, mau Anda ke merah, atau ke kuning, atau ke hijau, putih, dan lain sebagainya. Merah, ya, seperti itu. Jadi, boleh baca-baca literasi sebelum Anda memilih jurusan yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin nanti menjadi berkecimpung di dunia komunikasi dan digital, maka bisa pilih jurusan komunikasi, jurusan IT dan sejenisnya begitu ya, dan lain-lain begitu. Nah, Anda yang suka misalnya bidang-bidang pertambangan bisa milih migas, bisa milih pertambangan dan lain-lainnya. Kemudian juga Anda mungkin yang ingin lanjut studi misalnya pasca sarjana. Nah, ini juga sedang dibuka nih pasca sarjana di tahun ajaran ini. Di tahun akademik yang baru ini, boleh nanti Anda pilih di Universitas Malikus Saleh, boleh di UIN, ya terserah yang ingin lanjut pasca sarjana. Itu Malikus Saleh University juga sedang membuka penerimaan pasca sarjana. Kemudian juga UIN Sunnah atau UIN Sultanan Harasyah juga sedang membuka penerimaan untuk pasca sarjana.

Ya pendengar, saat ini pukul 19.56 waktu Indonesia Barat, hujan rintik-rintik sudah mulai mengguyur wilayah Kota Rusmawi dan sekitarnya. Bahkan sudah mulai terdengar suara gemuruh petir, ya, geledak-geluduk seperti itu. Jadi kami informasikan kembali bahwa untuk azan Isya wilayah Rusmawi, Aceh Utara dan sekitarnya malam hari ini pukul 20.02 waktu Indonesia Barat, ya. Masih bersama saya yang bertugas di Studio Pro 1 RRI Rusmawi, jadi Mr. D malam hari ini di tim Rusmawi malam ini, dan akan terus bersama Anda hingga nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu juga nanti di pukul 22 malam kami akan hadirkan Ruang Rindu seperti biasanya, ya. Hiburan untuk Anda, ada request juga nanti. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sementara itu juga dengar Pro 1 RRI Rusmawi malam hari ini akan kembali merilai siaran langsung Piala Dunia 2026, di mana nanti pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat itu ada pertandingan antara Jerman versus Curacao. Kemudian juga nanti di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI juga akan merilai pertandingan antara Belanda versus Jepang. Kemudian juga di malam besok di pukul 23 malam juga ada pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde. Jadi itu yang akan dirilai malam hari ini nanti di Pro 1 RRI Rusmawi pukul 00 dan pukul 3 dini hari. Ada Jerman yang bertanding dan juga Belanda melawan Jepang. Kemudian Jerman versus Curacao mulai pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat.

Sementara itu nanti selepas azan Isya juga Pro 1 RRI Luxembourg akan menghadirkan seperti biasa ada drama radio. Nanti malam hari ini mengangkat tema kenaikan kelas bukan sekedar angka, ya, diproduksi oleh RRI Sintang, mini drama.

pertandingan di grup E nanti yang juga akan dirilai oleh RRI di lanjutan Piala Dunia ini di tanggal 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, antara pertandingan Jerman versus Curacao. Kemudian juga nanti di grup F ada, ini Jerman di grup E. Kemudian di grup F ada pertandingan Belanda versus Jepang, Belanda melawan Jepang, ini jam 3 dini hari atau pukul 3 dini hari nanti, juga di tanggal 15 Juni 2026. Kemudian di grup E di, ada juga bertanding di tanggal 15 Juni ini pukul 6 subuh, Pantai Gading Ekuador, tapi ini tidak disiarkan. Lalu kemudian di grup F itu jam 9 pagi besok ya, Senin 15 Juni ada Swedia dan Tunisia, tapi ini juga tidak disiarkan ya. Tidak disiarkan oleh RRI maksudnya, dan RRI hanya menyiarkan nanti pertandingan Jerman versus Curacao dan juga di grup E, dan juga di grup F ada Belanda versus Jepang di jam 3 dini hari. Sementara Jerman akan bermain nanti jam 00 atau jam 12 malam. Saat ini pendengar, kami jelang azan Isya untuk wilayah Lhokseumawe Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Berikutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio Pro 1 RRI malam hari ini berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka, produksi RRI Sintang. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah Isya untuk Anda yang mengerjakan, yang segera mengerjakan. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Anda yang belum mengerjakan, ya segera dikerjakan ya, seperti itu. Drama radio dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Ditra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Anu Bu, mungkin karena kami belajar bareng, jadi pola pikirnya sama Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf Bu, saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Iya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

Kami harap Anda masih terus bersama kami pendengar di malam hari ini. Sudah pukul 20 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Udara di luar terasa dingin malam hari ini. Dan wilayah Lok Semawi dan sekitarnya sudah diguyur hujan sejak pukul 20 malam tadi. Saat ini Persatu Radio Lok Semawi masih menyajikan sajian musik dan informasi ke ruang dengar Anda sampai ke pukul 21 malam. Kemudian nanti di pukul 22 malam, Persatu akan menghadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, dan nanti yang ingin bersua bersama saya, Denny Mr. D di studio, boleh nanti di Ruang Rindu di pukul 22 malam. Seperti biasa, nomor telepon studio kami 0811-6715-893. Nah, kami informasikan kembali untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 yang nanti juga akan dirilis oleh Radio Republik Indonesia. Mulai dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional hingga nanti ke Pro 1 seluruh Indonesia. Termasuk Pro 1 RRI Lok Semawi nanti juga akan merilis pertandingan antara Jerman versus Curaçao di pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian juga Pro 1 RRI Lok Semawi juga akan merilis nanti siaran pertandingan versi audio antara Belanda berhadapan dengan Jepang di pukul 3 dini hari waktu Indonesia

Nah, biar paham, kami juga ini akan memberikan informasi mengenai misalnya Piala Dunia 2026 ini belum ada siapa yang harus tersingkir sejauh ini ya, karena masih berlangsung fase grup. Setiap negara yang terbagi dalam grup masing-masing masih terus bertanding untuk mencari poin kemenangan. Baru nanti kemudian di sesi terakhir fase grup itu baru siapa yang tidak memuncaki atau berada di posisi papan atas klasemen, maka dipastikan tersingkir. Kemudian setelah fase grup nanti baru dicarikan negara-negara pemenang gitu ya. Jadi yang kalah langsung tersingkir. Kalau sekarang kalah masih ada kesempatan untuk bermain masih ada kesempatan untuk bermain di fase grup sampai nanti diperoleh poin tertinggi, posisi pertama, runner up, dan juga posisi tiga terbaik.

Nah, untuk grup A, posisi klasemen sementara ini masih dipuncaki oleh tuan rumah Meksiko dengan poin 3. Sementara dibayang-bayangi ya oleh Korea Selatan, tim dari Asia, juga memperoleh poin ketiga dan menempati nomor 2 ataupun runner up klasemen sementara grup A. Kemudian di bawahnya ada Ceko dan Afrika Selatan yang masih belum memperoleh poin. Nah, posisi klasemen sementara ya, posisi klasemen sementara grup B Piala Dunia 2026 itu ada Bosnia, Kanada, Qatar, Swiss. Bosnia dan Kanada masih sama-sama berbagi poin 1-1 karena juga bermain imbang ya. Kemudian juga Qatar Swiss juga bermain imbang, masih poin 1-1. Jadi di grup ini masih ada belum ada poin 3 ya. Di grup B ini semuanya masih 1 poin, baik Bosnia, Kanada, Qatar maupun Swiss. Selanjutnya di grup C, klasemen sementaranya itu dipuncaki oleh Skotlandia yang dengan poin 3. Di mana Skotlandia ini mengalahkan Haiti ya dalam pertandingannya dengan skor 1-0. Kemudian Brazil dan Maroko. Brazil di posisi kedua dengan poin 1 dan Maroko juga poin 1 karena kedua negara ini bermain imbang 1-1. Nah, pendengar di grup D, klasemen sementara ya, ada Amerika Serikat di puncak dengan poin 3, kemudian disusul Australia dengan poin 3. Dan di posisi ketiga dan keempat ada Turki, Paraguay. Yang kedua negara ini kalah ya dalam pertandingan perdana mereka. Amerika Serikat dikalahkan Paraguay dikalahkan Amerika Serikat dengan skor 4-1, kemudian Turki dikalahkan Australia dengan skor 2-0. Nah, di grup E ini yang akan bertanding malam ini. Jadi ada Curacao, Ekuador, Jerman dan Pantai Gading. Nah, jadi klasemen sementaranya itu masih belum ada poin ya, masih semuanya 0. Nanti Jerman di pukul 00 waktu Indonesia Barat juga akan berhadapan dengan Curacao ini untuk grup E. Demikian pula di grup F yang belum bertanding sejauh ini dan malam ini juga baru bertanding dini hari nanti pukul 3 antara Belanda versus Jepang. Jadi di grup F ini ada Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia. Juga masih poinnya 0, belum bertanding ya. Pun demikian dengan grup G, ada Belgia, Iran, Mesir, Selandia Baru. Nah, ini mungkin banyak pecinta sepak bola di tanah air ataupun di Timur Tengah ini menantikan Iran ini ya. Kemudian di grup H itu ditempati oleh Arab Saudi, Spanyol, Tanjung Verde dan Uruguay. Ini juga belum ada poin karena masih belum bertanding ya. Kemudian di grup I ada Irak, Norwegia, Prancis, Senegal, juga masih belum bertanding. Kemudian di grup J ada Aljazair, Argentina, Austria, Yordania, juga belum bertanding sejauh ini. Kemudian grup K itu Kolombia, Kongo, Portugal, Uzbekistan, juga masih belum ada poin karena juga belum bertanding secara perdana ini. Kemudian di grup L, grup yang terakhir itu ditempati Ghana, Inggris, Kroasia, Panama. Nah, pendengar, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi hasil pertandingan, jadwal pertandingan, klasemen sementara, boleh Anda akses website kami rri.co.id. Setiap harinya ada update hasil pertandingan, jadwal pertandingan termasuk posisi klasemen sementara di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian.

0: lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

masih dengan lagu-lagu pop lawas ya, lagu-lagu kenangan seperti itu, dan ruang rindu nanti akan hadir sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, saya Denny Mr. D di studio yang nanti akan bersama Anda hingga ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat ya, atau jam 12 malam nanti.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 20.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

Oke, pendengar, saat ini sudah pukul 23 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe. Kami informasikan kembali nanti di pukul 00 waktu Indonesia Barat, setelah kami mengakhiri rangkaian siaran ini, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta karena ada siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ya, malam nanti di pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat ada Jerman, ya, negara Jerman melawan Curacao. Dan juga di pukul 3 dini hari nanti juga ada pertandingan Belanda melawan Jepang di lanjutan Piala Dunia 2026. Masih di pertandingan-pertandingan fase

Titik Inspirasi. Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Pendengar, sesaat lagi kami harus mengakhiri siaran pada malam hari ini karena sesaat lagi kami akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Ada siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Jerman melawan Krakow malam hari ini, nanti tepat di pukul

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan, dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, dan sampai jumpa.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap

layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya, walaupun ada manfaat.

Teman Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

0: Daripada Van de Ven mundur ke belakang, lempung 22 bagi Komiyasu tadi. Ito mundur sedikit lagi kembali, mencoba menggiring, angkat langsung jauh ke depan, namun mendekati Van de Ven, mundur kepada Bart Vanderburg, angkat langsung jauh ke depan penjaga gawang Belanda ini. Terjadi duel kop di sana, pembenturan tadi, mencoba dikejar oleh Junya Ito, dibuang saja oleh Nathan Eik tadi ke depan, mencari Memphis Depay di sana. Terjadi perebutan di sana, masih pemain Belanda dan juga Jepang di kat lingkaran tengah. Lampakan pertandingan kepada Zion Suzuki, kini menguasai bola, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada pemain Jepang lainnya di sana, bagaimana Takeguchi? Ya, mencoba memperlambat tempo sedikit, angkat langsung jauh ke depan, mencari pemain Jepang lainnya tadi, Junya Ito, namun lebih dekat kepada Bart Vandenberg yang keluar dari sarangnya. Sodorkan saja langsung kepada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong menguasai bola, sodorkan kepada Memphis Depay, berputar sedikit, alirkan, ada pemain Belanda lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Ada Virgil van Dijk, lingkaran tengah, Nathan Eik yang baru masuk di babak yang kedua ini. Frankie de Jong mencoba mengreaksikan serangan dari Belanda, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Dumfries kembali mundur. Belanda kini mencoba mengurung daerah pertahanan dari Jepang untuk menciptakan skor. Setelah imbang 2-2, Frankie de Jong masih berputar-putar dia, mundur lagi kepada Dumfries, kerjasama umpan 1-2 di sektor sebelah kiri. Ada Dumfries, kirimkan langsung dari kotak penalti, berbahaya, aku langsung dulu. Oh, bagaimana tadi juga Cup Miners nampaknya, nomor punggung 20 tadi, Jun Cup Miners dari Belanda tadi menyambut umpan, namun masih melebar di sisi kanan gawang dari Jepang yang dikawal Zion Suzuki. Belanda kini masih menguasai bola. Ada Frankie de Jong ke lingkaran tengah, Francis Frankie berputar-putar dia, mencari kawannya beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Nathan Eik, masih Nathan mencoba di sisi kanan pertahanan dari Jepang, kembalikan lagi kepada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong menatap ke depan, alirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan pertahanan atau lini serang dari Belanda. Masih Dumfries dibayangin oleh Nakapura, kirimkan umpan langsung, namun tepat di pelukan Dion Suzuki yang menjatuhkan dirinya sambil memeluk erat-erat si kulit bundar. Langsung cepat saja, langsung jauh ke depan, tidak ada kawan di sana. Bagaimana tendangan dari Dion Suzuki keluar, ngasihkan lemparan ke dalam saja bagi Belanda. Virgil van Dijk, ada Nathan Eik, masih menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Memphis Depay di sana, mencoba dikejar juga oleh Cup Miners. Ada Frankie de Jong, dibuang saja oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi. Kejar Virgil van Dijk, kini menguasai bola, sisa 2 menit kurang lebih waktu tambahan di babak yang kedua ini. Belanda mencoba mengurung bola dan menguasai permainan. Van de Ven sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, alirkan kepada Virgil van Dijk, sektor sebelah kiri Nathan Eik, masih lagi Cup Miners. Van de Ven juga di sana, masih memainkan bola, mencari celah, menatap ke depan Virgil van Dijk, namun nampak masih ragu untuk memberikan umpan ke depan tadi. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Nathan Eik, kepada siapakah diberikan, menatap ke kiri dan ke kanan, mencoba perlahan-lahan, alirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries dibayangi oleh Nakamura, sodokan lagi ke sama 1-2, berada lagi, oh, namun umpan yang diberikan tadi membentur pemain, mencoba dikejar lagi oleh pemain Belanda lainnya. Terjadi perebutan di sana, ada lagi kejar oleh Frankie de Jong, mundur ke belakang kepada Bart Vanderbilt yang juga keluar jauh dari sarangnya. Virgil van Dijk sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, mencari skor lagi. Bagaimana Belanda mencoba di akhir-akhir babak yang kedua ini, kita nantikan. Tersisa kurang dari 1 menit waktu menunjukkan. Memphis Depay kini menguasai bola, kerjasama 1-2 dia. Ada juga bagaimana Dumfries, kirimkan lagi umpan langsung dari kotak penalti, mencoba dikejar lagi oleh Van de Ven nampaknya. Masih Van de Ven menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, kirimkan lagi ke tengah, ada Memphis Depay, berputar dia, terjatuh, bukan pelanggaran. Jepang kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Junya Ito,
1: Memohon kepada siapa yang diberikan.

0: mundur sedikit ke belakang. Detik-detik akhir yang juga sangat berbahaya dan membutuhkan konsentrasi di tinggi ini karena skor imbang 2-2 ini. Nakamura juga Ito kini menguasai bola, masih menantikan detik-detik akhir, tentu memperlambat tempo dan memang nampaknya harus puas dengan skor 2-2. Ya, benar saja bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Elfaq telah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, menjadikan skor Belanda dan Jepang berakhir dengan skor 2-2 dalam laga penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto untuk mengulas jalannya pertandingan.
1: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Sempi atas jalannya pertandingan di dini hari ini. Ya, Bung, kita seru sekali ya melihat pertandingan barusan ya. 2-2 di menit terakhir nih, Jepang melakukan gol kepada gawang dari Belanda itu sendiri. Tapi secara singkat, Bung, gimana nih analisis dari Anda nih mengenai pertandingan pada dini hari ini Belanda melawan Jepang ini, Bung?
2: Ya, kalau kita lihat memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya.
1: Ya.
2: Kalau kita di babak pertama memang sangat-sangat taktikal, bisa dibilang memang kedua tim benar-benar memang mencoba untuk lebih dulu menahan ya, menahan tekanan. Artinya tidak terlalu ingin bermain terbuka, tapi dengan situasi tadi Belanda sudah cepat lebih dulu unggul 1-0.
1: Yeah.
2: Mau tidak mau memang Jepang harus bisa lebih keluar, dan akhirnya memang tercipta 4 gol. Dan di babak kedua tadi memang berjalan sangat menarik bagaimana saling balas gol terjadi, dan Jepang saya kira menunjukkan bahwa memang mereka tidak datang ke turnamen ini hanya untuk numpang lewat aja. Dan kita lihat mereka mampu menahan Belanda dengan skor 2-2 dan 1 poin saya kira buat Jepang menjadi modal yang sangat baik untuk laga berikutnya melawan Tunisia.
1: Okay. Oke, nah sebagai penutup ya Bung ya,
2: ya.
1: Nah, bagaimana nih Anda melihat peluang dari Belanda dan juga Jepang itu sendiri untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026 ini dan tentunya melawan tim-tim lainnya, Bung?
2: Ya, kalau kita kan berarti pertandingan berikutnya Belanda ya akan melawan Swedia ya. Dan kita akan tunggu juga bagaimana hasil dari pertandingan Swedia dan juga Tunisia. Tapi sejauh ini kita lihat Belanda saya kira penampilannya cukup baik ya.
1: Intinya
2: kalau kita lihat melawan Swedia mungkin akan jadi pertandingannya ketat juga. Dan kita lihat Jepang mungkin kepercayaan dirinya akan lebih lagi karena memang mereka mendapat hasil yang saya kira sudah optimal di pertandingan kali ini. Dan buat Jepang tentu PR-nya berikutnya adalah bagaimana mereka bisa lebih yakin lagi ya, artinya lebih solid lagi bermain, karena kelihatan juga tadi ada masalah dari Takefusa Kubo. Dan yang menarik adalah bagaimana pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Haji Memoriasu juga berjalan sangat baik. Bahkan kredit untuk Junya Ito yang kita lihat di sisi kanan bermain sangat hidup di babak kedua. Sedangkan di kubu Belanda kita lihat pergantian pemainnya Memphis Depay tadi masuk sebagai ujung tombak tidak mampu memberikan banyak perubahan buat lini depan setelah menggantikan Daniel Malen. Jadi memang kontrasnya mungkin ada di pergantian pemain yang saya kira tidak terlalu jalan di kubu Belanda.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Juprianto atas analisisnya pada dini hari ini juga.
2: Terima kasih Mas Wisnu.
1: Ya. Selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi.
1: Ya. Dan pendengar, pastikan juga Anda tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari ya sesaat lagi, karena rekan saya Bung Rudi akan menggantikan saya dalam Indonesia Menyapa di pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan, saya Wisnu Wardana pamit undur diri. Selamat pagi.

di saat ini kita sudah melaksanakan ibadah sholat subuh, maka yang belum segerakanlah. Seperti biasa pendengar, tepat formasi pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, saatnya segera akan kami hadirkan, yaitu Mutiara Pagi. Untuk pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Mirza Gunawan dengan judul Tiga Bahaya Tidak Percaya di Akhirat. Dari 89,3 MHz Pro 1 RLX mengucapkan selamat mengikuti.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe. Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua, dan bertatap muka dalam program audiovisualnya RRI, yaitu Mutiara Pagi. Salawat dan salam, mari selalu kita sanjung sajikan karibah Nabi Besar Muhammad SAW, seorang Nabi yang mengajarkan kita tentang keyakinan kepada akhirat, bahwa kita hidup bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat kita punya kehidupan lagi. Jadi mati tidak menyelesaikan segalanya, makanya bunuh diri bukan solusi. Karena masih ada alam lainnya, itu alam akhirat. Kalau ada orang yang tidak percaya kepada akhirat, nah ini yang bahaya. Makanya hari ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu tiga bahaya tidak percaya kepada hari akhirat. Apa saja bahayanya kalau kita tidak percaya dengan namanya akhirat? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman. Dari 6 rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat yang kelima tadi, dan juga percaya kepada takdir. Jadi ada 6 rukun iman, dan salah satunya percaya kepada hari akhirat. Dan ini iman yang sangat penting, percaya kepada hari akhirat ini. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan tentang bagaimana kita harus yakin dan percaya sepenuh-penuhnya kepada hari akhirat. Karena di hari akhirat kita berjumpa dengan Allah, sang pencipta kita. Disitulah kita bisa merasakan nikmat yang paling sempurna dan paripurna. Karena nikmat yang paling hebat itu bukan syurga, tapi nikmat yang paling hebatlah berjumpa dengan sang pencipta. Dan itu cuma bisa dirasakan oleh orang-orang yang bisa masuk dalam syurga. Kita bahagia, disitulah dari perjumpaan merupakan hasil dari yang sudah kita upayakan selama ini. Kita beribadah di dunia, kita dapatkan hasilnya di akhirat. Begitupun kalau kita melakukan keburukan di dunia, maka kita dapatkan juga hasilnya, efek dari yang kita tanam akan kita tuai di akhirat. Bila kita melakukan perbuatan baik yang banyak, kita akan mengambil efek manfaat baik. Dan bila kita melakukan perbuatan yang salah, yang buruk, maka kita juga akan mendapatkan efeknya di akhirat kelak. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, kehidupan hari akhirat merupakan kesempatan emas untuk bisa berjumpa langsung dengan Allah. Dan sungguh sangat rugi orang-orang di akhirat tidak bisa berjumpa dengan Allah. Qad khasira alladziina kadzabu biliqa'illah, sungguh rugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Hatta idza ja'at humus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha hum yahmiluna auzarahum ala duhurihim ala sa'a ma yazirun. Di Al-An'am ayat 31 Allah menjelaskan, sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Artinya orang yang tidak percaya akhirat, sehingga apabila kiamat datang kepadanya, gempa terdengar, suara sangkakala ditiupkan, bumi hancur sehancur-hancurnya, lebih dari gempa bumi dan tsunami yang terjadi. Bagaimana gunung-gunung berterbangan seperti bulu-bulu dan anai-anai berterbangan. Ketika kiamat datang tiba-tiba, kita tidak siap. Bagaimana tsunami datang di Aceh, tiba-tiba begitu banyak orang meninggal karena tidak siap. Mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami karena kami lalai terhadap kiamat itu. Saat itu mereka memikul dosa-dosa di punggungnya, dan sungguh buruk apa yang mereka pikul itu. Di surah Al-An'am ayat 31 Allah menjelaskan bagaimana celakanya orang-orang yang tidak percaya akhirat. dan kita berdoa semoga kita tidak termasuk di bagian itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iman atau percaya kepada kehidupan akhirat menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena sangat berbahaya orang yang tidak beriman kepada akhirat. Dan Al-Quran menjelaskan tentang tiga bahaya bagi orang yang tidak mau beriman kepada hari akhirat. Apa saja? Yang pertama, bahayanya orang yang tidak percaya kepada akhirat, yaitu tidak memperoleh petunjuk dari Allah. Sedangkan petunjuk dari Allah itu penting sekali. Bukan Allah tidak mau memberi petunjuk, tapi karena pemberian Allah, petunjuk ini tidak mau diambil dan tidak mau diterima. Al-Quran itu merupakan petunjuk dari Allah, tapi kita tidak mau menerimanya. Kita tidak bisa membayangkan seandainya orang, bukan Allah gak mau ngasih uang, bukan Allah gak mau ngasih sesuatu, tapi dia gak mau terima. Dia menentang pemberian Allah. Seandainya seseorang memiliki kendaraan yang bagus, dan kendaraan itu bisa berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi, tapi pengemudi kendaraan tersebut tidak mau

malah mengerjakan yang batil-batil saja. Tidak mau mengerjakan amal saleh, malah mengerjakan amal yang salah. Hari ini mereka akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang merugi di akhirat dan akan mendapatkan siksa yang mengerikan. Di surat Yunus ayat 45 Allah berfirman, qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah dan mereka tidak akan dapat petunjuk. Ini kerugian yang pertama bagi orang yang tidak percaya akhirat karena mereka tidak dapat petunjuk dari Allah. Huda adalah petunjuk dari Allah. Kalau kita mungkin mengingat Huda sebagai akronim dari himpunan ulama Dayah Aceh. Saya sebagai sekjen Huda mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Bagaimana seorang Ustadz Gunawan menyampaikan dakwahnya melalui program Mutiara Pagi. Karena ingin mengajak orang percaya kepada akhirat. Karena orang yang tidak percaya kepada akhirat, yang pertama tadi tidak dapat huda atau petunjuk dari Allah. Untuk bisa berjumpa dengan Allah di akhirat, manusia harus beramal saleh. Kalau kita tidak mau mendapatkan petunjuk dari Allah, maka amal salah yang kita lakukan. Di dunia ini kita perlu amalan yang saleh, niat yang ikhlas, untuk bisa amalan kita diterima oleh Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di surat Kahfi ayat 110 Allah menjelaskan, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal saleh dan jangan mengesekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau kita sudah beribadah dengan ikhlas kepada Allah, kita insya Allah akan berjumpa dengan Allah. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada akhirat, yang pertama tadi, dia tidak akan mendapatkan petunjuk dan akan membuat mereka menganggap kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Dia berpikir setelah mati, selesai segalanya. Di sini hanya tempat untuk bercanda-canda, bersenang-senang, tanpa teringat ada akhirat yang menanti mereka. Dunia ini memang tempat permainan. Tapi ada tempat pencapaian, yaitu di akhirat. Dan ini pakai peraturan. Permainan aja pakai peraturan. Kita mau main game saja di HP kita, di gadget kita, di gawai kita, di Android kita, di iPhone kita. Permainan itu ada rules-nya. Kalau kita tidak mau patuhi peraturan dan ketentuan dari Sang Pencipta, maka sudah pasti kerugian yang akan kita dapat. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Wal darul akhiratu khairul ladzina yattaqun afala yaqilun. Dan sungguh negeri akhirat yang tadi tidak diyakini oleh orang-orang yang tidak dapatkan petunjuk tadi, itu adalah sesuatu yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah mereka tidak mau memikirkan dan memahami ini? Itu pesan Allah di surat Al-An'am ayat 32. Manakala orang berpikir bahwa kehidupan manusia ini lebih baik daripada kehidupan akhirat, maka dalam proses itu mereka akan menghalalkan segala cara. Mereka akan mencapai tujuan dengan cara yang curang, mendzalimi orang lain. Akibatnya tidak sedikit orang yang mendapatkan kerugian gara-gara hal tersebut. Dia mengganggu dan merugikan orang lain seperti yang tadi. Ketika orang memiliki kendaraan yang bagus tapi tidak mau mematuhi peraturan lalu lintas, maka bukan hanya dia saja yang rugi, tapi orang lain yang berada di sekelilingnya juga rugi akibat perbuatannya. Dan ini berefek kepada orang lain. Maka itu kita harus sadari, para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini adalah ada peraturannya, ada perundang-undangannya, ada petunjuk yang harus kita jalankan. Dan ini menjadi kebutuhan manusia yang harus diamalkan secara tertib, dirawat agar manusia semua hidup sejahtera. Syariat Islam menjadi kebutuhan utama bagi manusia karena ini adalah pondasi agar orang percaya kepada akhirat. Dalam syariat Islam diatur tata cara. Kalau kamu mencuri barang orang lain, maka kamu harus dipotong tangannya. Sehingga tidak ada orang yang berani mencuri karena tahu ada hukuman di dunia dan akhirat. Kalau kamu berzina di dunia, kamu dirajam, di akhirat kamu juga dapat siksa. Apalagi bila kamu berpikir kamu bisa lari dunia, ada akhirat. Aturan dibuat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga menjaga manusia bisa sejahtera. Bayangkan, bila tanpa peraturan agama, manusia bisa seenaknya mencuri barang orang lain. Maukah barang kita dicuri? Sungguh kita tidak mau. Makanya agama ada untuk mencegah kerusakan ini terjadi. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah.
Bahaya kedua dari orang yang tidak percaya akhirat. Kalau tadi yang pertama tidak mendapatkan huda atau

0: sejuk. Yang kedua, percaya kepada akhirat akan mencegah terjadinya mafsadat atau kerusakan. Makanya, kalau sudah ada kita percaya kepada akhirat, ini akan mencegah adanya kerusakan-kerusakan. Karena dengan syariat, Allah melarang manusia berbuat negatif. Seks boleh dengan pasangan sendiri, tidak boleh dilampiaskan kepada semuanya. Laki-laki berhubungan dengan laki-laki, perempuan berhubungan dengan perempuan, bahkan berhubungan dengan binatang. Bukan lagi LGBT, malah berhubungan dengan binatang. Ini dilarang dalam agama. Makanya menikah lebih dulu, biar jangan berzina, biar anaknya nanti tahu, dinasabkan kemana, tatanan hidupnya jelas. Kalau tidak, orang wanita akan dirugikan. Bahkan pria pun dirugikan. Kalau seorang pria menjalani kehidupan tanpa nikah dengan seorang wanita, dia sudah cinta sekali kepada wanita tersebut bisa meninggalkan dia kapan saja karena tanpa ikatan. Makanya syariat Islam mencegah kita. Kalau tadi syariat Islam yang pertama yaitu untuk menunjukkan kemaslahatan, kedua syariat Islam ini dibuat untuk mencegah mafsadat atau keburukan yang terjadi kepada kita. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'uha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad menjadikan peraturan untuk mengikuti dan diikuti oleh orang-orang yang menjalankan aturan tersebut, dan jangan kamu ikuti orang-orang yang tidak punya pengetahuan dalamnya. Di surat Al-Jasiyah ayat 18 Allah jelaskan bahwa syariat Islam ini dibuat agar orang percaya akhirat dan mencegah keburukan-keburukan yang terjadi karena kita tidak percaya kepada akhirat. Yang ketiga, yang terakhir, bahaya dari orang yang tidak percaya kepada akhirat, yaitu menganggap atau memandang baik perbuatan yang buruk. Dan ini yang menjadi sebuah kerugian yang sangat besar. Dengan kemasan istilah kata-kata yang indah, sesuatu yang buruk dikemas menjadi sesuatu yang baik. Kita rasakan bagaimana seseorang wanita yang memakai pakaian primitif, pakaian yang tidak cukup benangnya, dianggap terbuka, seakan-akan baik secara modern, padahal pakaian wanita primitif karena mereka tidak punya cukup benang untuk hal tersebut. Wanita tersebut berzina, melacur, menjadi wanita tunasusila atau WTS. Ini mungkin bisa saja berefek menjadi menyentuh soal-soal yang lainnya. Bukan hanya akidah, syariah atau akhlak, tapi bagaimana persoalan sosial yang terjadi. Hari ini bagaimana tunasusila, mungkin bukan tunakarya, bukan tunawicara, bukan tunanetra, tapi tunasusila, orang yang tidak punya susila. Dan ini membuat pelacur menjadi sesuatu pekerjaan yang terhina. Karena kita tidak percaya kepada akhirat. Seks menjadi sesuatu yang bebas diperjualbelikan dan membuat Islam seakan-akan tidak ada harganya. Kadang-kadang pemerintah membuat lokalisasi mengumpulkan ini dan bahkan memungut pajak dari mereka. Tapi ini terjadi akibat kita membuat, melihat, tadi yang ketiga yaitu melihat perbuatan buruk menjadi perbuatan yang baik. Kita melihat, oh WTS ini bisa menghasilkan PAD, pendapatan asli daerah. Daerah kita akan kaya karena banyak WTS-nya, banyak pekerja seks komersialnya, banyak PSK-nya. Kita melihat perbuatan buruk jadi perbuatan yang baik karena dibungkus dengan sesuatu yang seakan-akan bagus. Karena menjadi perbuatan yang bagus, menghasilkan uang, lalu menjadi sesuatu yang malah dilakukan. Ini karena kita tidak percaya akhirat tadi, ini bahayanya. Kita gak percaya ada efek dari yang kita lakukan saat ini. Kita sebagai pemerintah, sebagai pejabat, melihat apa sumber PAD paling besar. Wah, ini buat proyek lendir. Kumpulkan wanita semayanya, jadikan wanita tunasusila, kupungut pajak dari mereka, biar mereka memuaskan para nafsu hidung belang, dan akhirnya membuat negara kita semakin kaya. Ini pemikiran yang salah, karena kita tidak percaya akhirat. Contoh lagi misalnya, kita akan bungkus hal-hal yang buruk dengan sesuatu yang seakan-akan bagus. Misal, contoh dukun, kita sebut dengan orang pintar. Bukan orang pintar karena minum tolak angin, tapi dukun itu disebut orang pintar seakan-akan orang yang bahkan dipanggil ustadz, dipanggil kiai, padahal dukun. Meramal nasib orang lain. Nah, ini yang jadi bahaya. Karena gambaran orang-orang yang buruk dibungkus dengan kebaikan-kebaikan. Karena kita tidak percaya kepada hari akhirat. Dan ini membuat kita sangat buruk dan sangat hina di mata Allah. Sehingga Allah sudah menjelaskan dan bersinyalir kemungkinan ini dalam firman-Nya, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka akan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka akan terus bergelimang dalam kesesatan. Ulaikal ladzina lahum su'ul adzab wa hum fil akhirati humul akhsarun. Kalau surah An-Naml ayat 4 sampai 5 ini jelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang merasa dirinya berbuat baik, padahal mereka lakukan adalah perbuatan buruk. Mereka akan mendapatkan azab yang buruk dan mereka menjadi orang-orang yang paling merugi di akhirat. Ini menjadi sebuah patokan bagi kita agar kita tetap menjalankan kepercayaan kita kepada akhirat, karena dengan kita percaya kepada akhirat, tidak akan terjadi hal-hal yang buruk di sekitar kita. Dengan banyaknya hal-hal yang buruk di sekitar kita akan membuat efek dan dampak, bukan hanya kepada kita, kepada keluarga kita. Begitu kita melegalisasikan zina, bisa jadi anak kita, anak perempuan kita menjadi PSK, anak lelaki kita menjadi pengguna PSK. Maukah kita? Kalau kita sadar dengan hal seperti ini, kita tahu bahwa begitu bahaya orang yang tidak percaya kepada akhirat. Mudah-mudahan dengan tema Mutiara Khutbah kita hari ini di Mutiara Pagi yang singkat ini, kita akan mencoba mengajak orang-orang berbondong-bondong untuk terus percaya kepada akhirat, karena akan membuat kebaikan bukan hanya di akhirat nantinya, tapi juga di dunia, yang merubah tatanan pola hidup sosial kita dan pastinya bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang terus percaya kepada akhirat dan pastinya mendapat membawa dampak positif kepada orang-orang di sekitar kita, dan pastinya membuat kita akan bisa berjumpa dengan Allah di akhirat nantinya dengan keadaan yang terbaik dalam syurganya, syurga Jannatul Na'im. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian pembahasan singkat di program Mutiara Pagi RRI Lusmi pada pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan, para pendengar RRI yang menonton siaran ini di YouTube, yang menonton dari program audio, mendengar dari audionya juga, atau yang mendownload dari program RRI digitalnya. Semoga RRI terus bisa diterima dan jadi kanal informasi untuk kita semua, beri sumber agar kita terus percaya kepada akhirat, tempat kita bisa mendapatkan hasil dari amalan yang kita lakukan di dunia, dan insya Allah kita nanti akan berjumpa dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX. Baik pendengar di manapun Anda berada, tepat formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan yaitu Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

Tim redaksi RL Osmai telah merangkum hasil liputan di antaranya Piala Dunia 2026, meriah Pemko Losmawe ingatkan masyarakat jauhi judi online. Pemerintah Kota Losmawe memberi bantuan sosial khusus bagi para ibu yang mengalami perceraian karena suaminya meninggal. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemkot Loksmawe mengingatkan masyarakat menjauhi segala bentuk judi bola dan taruhan. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Adita Diana.
1: Euforia FIFA World Cup 2026 yang tengah menyita perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia diharapkan tidak menjadi celah bagi munculnya praktik perjudian baik secara langsung maupun melalui platform daring. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Setdako Loksmawe Muhammad Rahmat mengingatkan masyarakat agar menikmati pertandingan sepak bola dengan menjunjung tinggi sportivitas, kebersamaan, serta ketaatan terhadap hukum dan syariat Islam. Menurutnya, Piala Dunia sebagai ajang sepak bola terbesar di dunia memang menghadirkan kegembiraan dan semangat persatuan. Namun di balik kemeriahan tersebut terdapat potensi meningkatnya praktik judi bola karena pertandingan kerap dijadikan objek taruhan.
2: Menanggapi tentang euforia masyarakat dalam menyaksikan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko dengan tema United to be One, kita berharap masyarakat kita menikmati Piala Dunia ini dengan penuh kebahagiaan, dengan tidak melanggar peraturan, kanun, dan undang-undang yang berlaku. Jadi kita sama-sama menikmati Piala Dunia ini dengan tanpa harus mengikuti praktek-praktek yang melanggar hukum seperti judi, baik offline maupun online, sehingga kita dapat menikmati Piala Dunia dan merasakan semangat Piala Dunia yang menjunjung azas sportivitas, kebersamaan, sehingga bisa menjadi dasar kita dalam hidup dan kehidupan kita. Lalu kami juga dalam hal ini menghimbau kepada seluruh masyarakat dan juga aparat penegak hukum karena potensi judi di saat Piala Dunia ini meningkat, mari sama-sama kita mengawasinya sehingga masyarakat kita benar-benar menjadi masyarakat yang terjaga dari tindakan-tindakan pelanggaran kanun syariah, yaitu kanun Maisir, yaitu kanun nomor 1 tahun 2014.
1: Ia menjelaskan, dalam kanun Aceh nomor 1 tahun 2014 tentang hukum jinayah, perjudian atau Maisir merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk perjudian yang kerap memanfaatkan momentum pertandingan olahraga internasional. Muhammad Rahmat juga mengajak aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk memperkuat pengawasan agar praktik perjudian tidak berkembang selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Pemerintah Kota Loksmawe berharap masyarakat dapat menjadikan Piala Dunia sebagai sarana hiburan dan pemersatu tanpa harus terjerumus ke dalam aktivitas yang melanggar hukum maupun syariat Islam. Dari Loksmawe, Anita Diana melaporkan.
0: Pendengar, euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Loksmawe. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah toko olahraga. Berikut informasinya disampaikan oleh Albara Maulana.
3: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Loksmawe. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah toko olahraga. Mufrijal, salah seorang pedagang toko olahraga di Loksmawe, mengaku mengalami lonjakan permintaan dalam beberapa pekan terakhir. Jika pada hari biasa penjualan hanya berkisar antara 10 hingga 30 jersey per hari, kini jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 50 hingga 70 jersey per hari. Mufrijal menyebutkan secara keseluruhan terjadi peningkatan penjualan hingga 50% dibandingkan hari biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan periode Piala Dunia sebelumnya, penjualan tahun ini juga mengalami kenaikan sekitar 20 hingga 30%.
4: Untuk secara keseluruhan dibandingkan dengan biasanya kita ada peningkatan sebesar 50%. Kalau dibandingkan dengan Piala Dunia yang tahun lalu yang periode sebelumnya, kita ada kenaikan sekitar 20 hingga 30%. Kalau penjualan jersey di hari yang bukan hype Piala Dunia, Mas ya, itu biasanya kita jual di angka mungkin 10 sampai 30 baju. Saat Piala Dunia kita bisa meningkat sampai 50% ke atasnya. Kita bisa jual di angka 50 sampai 70 baju setiap harinya.
3: Adapun jersey dari tim-tim unggulan dan kuda hitam masih menjadi favorit masyarakat. Sejumlah negara seperti Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, dan Portugal menjadi pilihan utama para pembeli. Meningkatnya penjualan ini menunjukkan besarnya antusiasme warga Lok Sumawe dalam menyambut Piala Dunia 2026. Tidak hanya sebagai ajang olahraga, Piala Dunia juga menjadi momen kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Nasrullah terkait demam Piala Dunia waspada judi bola bersama salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Utara, Tengku Usman berikut ini. Silakan rekan Nasrullah.
5: Euforia Dunia 2000. Baik, terima kasih rekan penyiar pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan demam Piala Dunia waspada judi bola. Di ujung telepon kita telah terhubung dengan Tengku Usman, salah seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Assalamualaikum Tengku Usman.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nas.
5: Tengku Usman, sekarang ini kan lagi demam-demamnya Piala Dunia. Ini seperti apa amatan Tengku Usman di lingkungan, seperti apa demam bola di kalangan masyarakat?
6: Ya, terima kasih Pak Nas ya, dari RRI telah menelpon mewawancara saya. Jadi sebagai tokoh masyarakat apa di Aceh Utara ya, kira saya melihat di lingkungan tempat saya berada ini, memang saya melihat di kali ini ya, pelernya kan sudah dimulai ini.
5: Yeah.
6: Tapi terlihat ini masih agak sepi saya lihat. Dari apa namanya euforia masyarakat di sini, ada beberapa apa namanya kafe saya datangi itu, seperti dalam dua malam ini saya lihat itu masih sepi. Saya tanya ini kepada teman-teman di salah satu kafe ini, kenapa masih sepi? Biasanya Piala Dunia ini kan kalau biasanya rame.
5: Yeah.
6: Jadi yang pertama katanya itu karena ini masih awal-awal ya. Masih awal-awal, jadi apa namanya belum rame biasanya. Semifinal nanti, kemudian terkait waktu katanya, waktu pertandingannya itu, memang orang kita ini sudah sering sekali nonton bola itu apa namanya jam-jam tertentu, misalnya malam kalau misalnya dan bolanya pagi ataupun siang itu tidak begitu diminati, itu yang pertama. Yang kedua tergantung klub yang main. Klub yang main itu kemudian apa, mereka baru menonton, jadi tidak mutlak. Saya lihat itu tidak mutlak Piala Dunianya, tapi tergantung siapa yang mainnya itu saya saya lihat ya, siapa yang mainnya baru mereka nonton. Itu kemudian itu yang terjadi ya, itu yang terjadi. Kemudian terkait beberapa kan santer dikabarkan apa tentang judi ya, karena bola judi bola, tapi memang ini masalah kalau menurut saya emang sulit dipecahkan, tapi memang harus kita pecahkan. Iya. Sebagai seorang masyarakat yang beragama itu harus kita pecahkan ya, karena efek apa sosialnya terhadap masyarakat itu besar sekali.
5: Betul, betul.
6: Dalam beberapa tahun ini kita mati ya. Ini kita mati secara apa namanya, secara pengalaman itu ya. Ini panas, ini fenomena mungkin perlu dilakukan penelitian ulang ya, apakah
5: betul
6: ada hubungannya dengan bola.
5: Yeah.
6: Ketika Piala Dunia itu banyak terjadi perceraian. Jadi itu setiap tahun, dan itu apa istilahnya itu, walaupun nggak harus kita lakukan penelitian lagi ya,
5: akhirnya
6: berapa persen sih orang ya Pak, yang berapa persen kenaikan perceraian itu ketika apa namanya ketika Piala Dunia. Tapi itu tiap-tiap karena kita mendengar apa namanya pembicaraan ini sudah, kalau istilahnya sudah khawatir, banyak dibicarakan orang. Memang ya, masalah dalam keluarga mereka, masalah dalam keluarga mereka artinya bukan hanya disebabkan oleh Piala Dunia, tapi kan puncaknya di situ. Akhirnya apa, nanti suaminya nonton bola nggak pulang-pulang, anaknya sakit di rumah. Memang masalahnya sudah ada dari awal. Ada dari awal.
5: Berarti ada kasus baru ini.
6: Puncaknya di Piala Dunia. Puncaknya di Piala Dunia, karena kan rentang waktu kan lama sekali.
5: Satu bulan.
6: Rentang waktu lama sekali. Satu bulan itu, bayangkan itu mereka nggak pulang-pulang, kemudian malam kan mereka sibuk dengan bola, ditambah lagi misalnya kalau ada mereka berjudi, nah itu kan yang ditambah lagi mereka berjudi, ya sudah bisa kita ketahui lah bagaimana orang kalau udah dimabuk hobi seperti itu ditambah judi, ya udah itu biasanya akan mencapai puncak sengketa itu antara keluarga, dan biasanya akan terjadi percendan ini sering ini kita lihat ini. Pada saat belanja itu banyak istri dan suami itu berantem itu karena istrinya nggak sabar lagi, nggak sanggup lagi ya, ditinggal di rumah, kemudian dia ditambah lagi dengan apa, ditambah judi gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka ada berjudi, saya lihat ini fenomena ada ini setiap Piala Dunia ini.
7: Teguh, tapi sekarang belum ada temuan, karena masih baru.
6: Masih baru, tapi itu setiap filmnya itu kita dengar itu hal seperti itu. Kenapa dia udah berantem tuh apa itu kan? Dia nggak pulang malam. Memang kebiasaan dia itu sudah berlangsung lama seperti itu. Tapi puncaknya itu kan terjadi, tadi intensitasnya itu terjadi di Piala Dunia ini. Itu efek sosialnya apa yang terjadi saya lihat di Aceh, karena begini Bang Panas ya, orang Aceh itu memang gila bola, gila kopi dan gila bola kita ini. Jadi ini kalau nggak dimanage dengan baik itu kan, kalau nggak dimanage dengan baik itu alkohol dari usahanya besar juga, apa kerukunan keluarga kan, anak-anak misalnya nggak di kurang diperhatikan pada saat-saat seperti ini. Itu yang saya tangkap. Bahkan sudah menjadi bercanda ini ya, apa? Bahan candaan di masyarakat ya. Nah, ini Piala Dunia yang uragam. Ajarin dong di rumah dong. Dan memang nonton bola di rumah juga. Bagi yang peminat bola saya lihat ini nonton bola di rumah kayak gimana katanya ya?
7: Gak seru ya?
6: Pas itu,
7: gak seru.
6: Iya seru, gak seru, harus rame-rame di situ.
7: Iya, kan? Baru.
6: Dan itu apa malam-malam kan?
7: Iya.
6: Tinggal pulang ke rumah. Dan itu yang saya lihat Panas ya, terkait pengaruh terhadap orang apa sosial masyarakat kita. Iya.
7: Mungkin
6: ya,
7: ada himbauan tentu. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat agar bisa terhindar, apalagi sampai merusak dalam rumah tangga ya. Kerukunan dalam rumah tangga. Ada yang bohong nggak nih?
6: Pasti, Pak. Pasti kita apa mengimbau beginilah, mengimbau apa namanya, mengimbau bukan artinya kita nggak boleh memperturukan hobi ya. Secara masyarakat kita kan punya hobi masing-masing kan. Hobi bola juga bukan apa tidak boleh memperturukan hobi bola. Tapi jaga keseimbangan kalau menurut saya Penas. Jaga keseimbangan. Kita kan di dunia ini hidup menjaga keseimbangan, ibadah, kemudian hiburan kan? Ibadah juga kita jaga keseimbangan, hiburan hubungan kita dengan Allah kita jaga keseimbangan, kemudian jaga keseimbangan hubungan kita dengan manusia. Kita juga punya keluarga dan kita juga punya hobi kan? Nah, itu tinggal jaga keseimbangan saja. Jaga keseimbangan insya Allah aman ya. Insya Allah aman. Kalau misalnya hari ini malam ini mau nonton bola, dijaga di rumahnya gimana? Anak sehat atau tidak kan? Jangan nanti nonton bola ke kafe biar nggak diganggu, mati-mati HP dimatikan supaya nggak dicari-cari. Jadi apa namanya, kita harus katakan punya keluarga, apalagi masih ada anak-anak di rumah kan, malam-malam sakit perut segala macam, nangis nanti ditelepon nggak diangkat, itu kan apa namanya nggak seimbang kalau kita seperti itu. Jadi di samping kita sudah punya hobi, kita juga punya keluarga yang memang harus kita perhatikan, kemudian kita juga apa namanya beragama ya, ibadah juga jangan kita tinggalkan. Saya rasa kalau kita jaga keseimbangan itu aman nih Panas. Belum menurut saya.
7: Baik Tengku Usman, terima kasih bincang-bincang dengan RRI. Mudah-mudahan ini demam bola ini tidak tidak ada dampak negatif ya bagi masyarakat ya.
6: Iya. Bahkan kita berdoa itu dengan bola ini ekonomi masyarakat kan bisa naik kan, dengan apa namanya adanya apa di warung kopi juga itu membangkitkan ekonomi masyarakat. Lebih positifnya itu yang ini, tapi tetap menjaga agar tidak terjadi efek negatif. Saya rasa demikian.
7: Baik Tengku, terima kasih bincang-bincangnya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Tengku Usman, salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Utara yang telah memberikan pandangan beliau terkait dengan demam Piala Dunia waspada judi bola. Demikian, kembali ke penyiar.
8: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Lok Semawe melalui Baitul Maal Lok Semawe meluncurkan program bantuan sosial khusus bagi para ibu yang mengalami perceraian karena suaminya wafat. Berikut informasinya disampaikan oleh Albara Maulana.
3: Pemerintah Kota Lok Semawe melalui Baitul Maal Lok Semawe meluncurkan program bantuan sosial khusus bagi para ibu yang mengalami perceraian karena suaminya meninggal. Program ini diperuntukkan bagi para perempuan yang sedang menjalani masa iddah selama 3 bulan. Dalam masa tersebut, para penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dana sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang dihadapi pasca ditinggal suami. Wali Kota Lok Semawe Dr. Sayuti Abu Bakar dalam sebuah video yang beredar di sosial media menyebutkan, bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban para ibu sekaligus memastikan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi selama masa iddah yang merupakan bagian penting dalam syariat Islam. Proses pengambilan bantuan dapat dilakukan langsung di kantor Baitul Maal Lok Semawe dengan membawa dokumen persyaratan yang telah ditentukan seperti surat keterangan kematian suami serta identitas diri.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sayuti Abu Bakar SHMH, Wali Kota Lok Semawe, ingin menyampaikan pesan yang sangat penting. Pada bulan penuh berkah ini, kami hadir dengan kepedulian. Bagi para ibu yang ditinggal wafat oleh suami, pemerintah Kota Lok Semawe menyediakan dana masa iddah yang disalurkan melalui Baitul Maal Kota Lok Semawe. Bantuan ini diberikan selama 3 bulan dan dapat diambil melalui Baitul Maal Kota Lok Semawe.
3: Selain itu, pihak Baitul Maal Lok Semawe juga mengimbau masyarakat yang memenuhi kriteria agar segera mendaftarkan diri sehingga bantuan dapat disalurkan tepat sasaran. Demikian Albara Maulana melaporkan.
10: Bagi Pemko Lok Semawe.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kota Lok Semawe diminta untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan program inklusivitas, khususnya dalam membuka pekerjaan. Maksud kami dalam rangka membuka akses lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini peluang kerja bagi disabilitas dinilai masih belum terbuka secara maksimal. Hal tersebut disampaikan salah seorang pegawai Pemko Lok Semawe Muhammad Maksalmina, menyusul masih minimnya keterlibatan penyandang disabilitas di dunia kerja, baik di perusahaan swasta maupun di tempat-tempat usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemko Lok Semawe. Selain melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan, tim Pemko Lok Semawe juga diharapkan dapat mengambil peran aktif dengan mendorong para pengusaha agar membuka akses dan memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Bagi Pemko Lok Semawe untuk terus memperbaikinya, serta juga kita melihat bahwa bagaimana lapangan pekerjaan bagi teman-teman disabilitas ini belum terbuka secara lebar. Masih banyak pengusaha-pengusaha itu yang belum membuka akses kepada teman-teman disabilitas ini, mungkin menjadi salah satu program maupun tugas daripada Pemko Lok Semawe. Dengan katakanlah beberapa masjid di Kota Lok Semawe itu belum ramah disabilitas, belum ada tangga khusus bagi kursi roda dan lain sebagainya. Ini memang menjadi PR.
0: Langkah ini, pendengar, dinilai penting sebagai bagian dari program maupun tugas pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan. Dengan adanya keterlibatan dunia usaha, diharapkan penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja mandiri secara ekonomi, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pemko Lok Semawe pun diharapkan dapat menjadi jembatan antara pengusaha dan komunitas disabilitas guna mewujudkan Lok Semawe yang ramah dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Pendengar, ada 7 lokasi destinasi wisata di Kabupaten Aceh Utara yang menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah. Berikut informasinya.
3: Pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah di Indonesia memerlukan dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah saja. peran aktif masyarakat, sektor swasta dan institusi perbankan menjadi kunci utama dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi perekonomian lokal. Demikian disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Aceh Utara Muhammad Nasir kepada RRI. Ia menyebutkan ada 7 lokasi destinasi wisata di Kabupaten Aceh Utara yang menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah. Dan hal itu perlu dukungan dari semua elemen. Menurut Nasir, keberhasilan sektor pariwisata sangat tergantung pada kolaborasi. Masyarakat sebagai tuan rumah harus dilibatkan secara aktif. Begitu juga pihak swasta dan perbankan yang memiliki peran strategis dalam pendanaan dan pengembangan usaha pariwisata.
11: Untuk menghidupkan destinasi wisata ini memang ini sangat kita harapkan peran dari masyarakat setempat ya, terutama kita kan sudah tetapkan juga apa namanya kampung-kampung wisata, kemudian juga ada Pok Darwis yang kita bentuk supaya Pok Darwis ini lebih berkembang lah untuk memajukan objek-objek wisata yang ada di daerahnya. Jadi kita pemerintah dan memfasilitasi, tentu semua ini kan dipenuhi dengan pendanaan. Kita juga sangat mengharapkan bantuan juga dari BUMN, BUMD, ada juga perusahaan-perusahaan yang lain, dari perbankan juga, BI juga sangat peduli terhadap ini saya lihat.
3: Muhammad Nasir menyebutkan masyarakat lokal diharapkan dapat menjadi pelaku utama, perlu diberikan pelatihan serta dukungan dalam bentuk modal dan pendampingan agar dapat mengembangkan usaha mikro dan ekonomi kreatif yang menopang sektor pariwisata. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya terkait dengan pengembangan destinasi wisata Aceh Utara, mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di RRI Lok Sumawe, serta informasi di rri.co.id. Tetaplah bersama kami.
8: Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Adsan Esa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia atau Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan dan jadilah bagian daripada euforia peserta sepak bola dunia 2026 bersama Radio RRI Lux Mawi. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRLX Maui. Kita harus menyudahi perjalanan lagu-lagu daerah Aceh Penyiar karena seperti biasa tepat formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat saatnya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.

intensitasnya itu terjadi di bala dunia ini. Itu efek sosial.

0: Setelah BPOM, Profesor Taruna Ikrar menjelaskan, obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur, maka berpotensi disalahgunakan. Seperti narkoba, obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Tanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data kementerian kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat